0: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
1: Hai, hai. Sorry, Megandomani ya?
2: Iya benar.
1: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
2: Oh,
1: apalagi
2: ya?
1: Sama kulitmu yang halus, lembut dan wangi itu.
2: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
2: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
2: Iya.
1: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
2: Mm-mm. Dan tahan lama.
1: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wings Care.
4: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi dua.
6: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
6: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
5: Dari Wings Food.

0: Heidi,
1: gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
0: Padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delisia ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy. Dari Wings Food.
5: Hi, Glitz! We are Glitter!
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih, gelas.
5: We love it so much!
7: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh. Langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras gemes.
7: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapinya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
10: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
11: Hai semua.
12: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
11: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
11: Mie-nya kenyal.
12: Wah, enak tuh.
11: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
11: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
11: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
11: Gimana?
12: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
11: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
12: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
11: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Cek, punten.
0: Mangga.
4: Beli sabun.
0: Hey.
4: Rek Marandi, sabun ACE.
0: Sabun Nuvo family-nya.
4: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
0: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, kan 10 ribu.
4: Ulah, piraku, Cek. Nuvo family 200 mili, kan 10 ribu.
0: Bener pisan, Teh. Sok we atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
4: Tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
0: Eta. Dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit,
4: menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
0: Pisan.
4: Kala. Stokna masih seueur, Ce?
0: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
4: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya, Ce.
0: Ih, mangga atuh teh.
4: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 mili ngan 10 ribu.
0: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
2: Jadi gitu ceritanya.
12: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
12: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
12: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
12: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Di.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
2: Wah, boleh deh bang yang baru.
3: Ada promo juga nih, deh.
2: Apaan tuh, bang?
4: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah.
7: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
4: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
8: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka.

0: head wife. Ya, seperti tadi kamu ceritakan di mana, di Perancis, di mana?
1: Di Perancis, di Eropa, di Eropa.
0: Apakah Indonesia bisa mengalaminya? Beberapa negara-negara di Eropa seperti Inggris, Jerman, Perancis, dan lainnya saat ini memang tengah dilanda cuaca panas yang dikenal dengan heat wave, ya. Cuaca panas ini cukup mematikan karena bisa berakibat fatal bagi manusia. Bahkan tak sedikit yang harus kehilangan nyawa akibat gelombang panas tersebut. Ini baru cuaca seperti ini ya. Apalagi na'udzubillah di alam itu.
1: Di sana, di alam sana ya, ya ampun.
0: Neraka, na'udzubillah. Lalu apakah ini heat wave ini bagaimana bisa terjadi dan apa dampaknya? Nah, apakah Indonesia bisa mengalami hal serupa? Mengutip dari WMO atau World Meteorology Organization ya, heat wave ini atau gelombang panas adalah periode cuaca dengan suhu yang jauh lebih tinggi dari rata-rata normal di suatu wilayah dan berlangsung selama beberapa hari atau lebih. Tak ada satu batas suhu yang berlaku untuk seluruh dunia karena definisinya bergantung pada kondisi iklim setempat. Misalnya suhu 35 derajat Celcius mungkin dianggap biasa di beberapa wilayah gurun, tetapi dapat dikategorikan sebagai heat wave di negara yang umumnya memiliki suhu musim panas sekitar 25-28 derajat Celcius.
1: Ya.
0: Di Eropa, badan meteorologi umumnya menyebut kalau heat wave ini ketika suhu maksimum hariannya berada jauh di atas rata-rata musiman selama sedikitnya itu 3 hari berturut-turut. Ya, mengutip dari World Weather Attribution-nya ya, kalau sistem tekanan tinggi ini penyebab utama dari heat wave adalah adanya sistem tekanan udara tinggi yang bertahan lama di suatu wilayah dan kondisi ini menyebabkan langit cerah tanpa banyak awan, sinar matahari langsung memanaskan permukaan bumi, udara panas terperangkap sehingga sulit keluar, hingga curah hujan pun menjadi sangat sedikit. Nah, fenomena ini yang sering disebut dengan kubah panas atau heat dome. Ya, perubahan iklim, di mana perubahan iklim akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca. Nah, ini emisi gas rumah kaca membuat heat wave ini lebih sering terjadi, berlangsung lebih lama dan mencapai suhu yang lebih ekstrim. Suhu rata-rata bumi yang terus meningkat membuat peluang terjadinya gelombang panas menjadi jauh lebih besar dibandingkan beberapa dekade lalu. Dan laporan ilmiah menunjukkan bahwa pemanasan global telah meningkatkan intensitas dan juga frekuensi gelombang panas di banyak kawasan termasuk Eropa, ya. Tanah yang kering, yang ketiga, ketika tanah ini adalah mungkin ciri-cirinya dari kenapa heatwave ini bisa terjadi ya.
1: Ya.
0: Tanah yang kering, ketika tanah kehilangan banyak air, penguapan berkurang, energi matahari lebih banyak digunakan untuk memanaskan udara, sehingga suhu meningkat lebih cepat, inilah sebabnya heatwave sering diperparah oleh kekeringan. Anginnya panas, terasa di Eropa Selatan, angin panas dari wilayah gurun Sahara, sering membawa massa udara bersuhu, itu sangat tinggi di negara-negara seperti Spanyol, Portugal, Prancis, dan Italia. Akibat suhu ini dapat menembus 40 derajat Celcius, bahkan lebih. Kenapa sih heat wave di Eropa sangat berbahaya? Meskipun beberapa negara tropis memiliki suhu yang mirip, masyarakat Eropa lebih rentan karena beberapa alasan. Yang pertama, banyak rumah dirancang untuk mempertahankan panas saat musim dingin, ya kan?
1: Ya.
0: Bukan membuang panas saat musim panas. Kedua, tidak semua rumah memiliki pendingin AC, ruangan AC. Terus juga ketiga, populasi lansia cukup besar ya. Terus terakhir, infrastruktur seperti rel kereta dan jalan dirancang untuk suhu yang lebih rendah dibanding dengan wilayah gurun atau tropis ya. Dampak dari heat wave juga banyak sekali ya. Dampak terhadap kesehatan yang paling pertama dapat menyebabkan dehidrasi, kelelahan akibat panas, sengatan panas, gangguan jantung, gangguan pernapasan, bahkan kematian.
1: Ya.
0: Kelompok yang paling rentan meliputi bayi, lansia, ibu hamil, pekerja luar ruangan, yang di lapangan mungkin ya, dan penderita penyakit kronis. Dampak yang kedua adalah kebakaran hutan. Suhu tinggi membuat vegetasi dari ini sangat kering sehingga mudah terbakar. Percikan kecil-kecil saja dapat memicu kebakaran besar yang sulit dikendalikan. Yang ketiga adalah dampak kekeringan. Heat wave ini meningkatkan penguapan air sehingga sungai menyusut, air waduk menurun, pasokan air bersih berkurang, hingga irigasi pertanian terganggu. Yang keempat, produksi pangan menurun pastinya. Tanaman mengalami stres panas sehingga pertumbuhan terganggu, hasil panen menurun,

0: yang mengakibatkan harga pangan tentunya bisa naik. Yang kelima, gangguan infrastruktur. Panas ekstrim juga dapat menyebabkan rel kereta melengkung, ya, jalan aspal meleleh atau rusak, jaringan listrik terbebani karena penggunaan AC yang meningkat. Bagaimana cara menghadapi heatwave? Mudah-mudahan di Indonesia tidak akan terjadi. Amin. Ya. Semoga ya, ampun, ya Allah, ya Allah jaga kalian, lindungi ya Allah, ya Rob. Tengok di televisi aja udah serem. Meri, ya, serem, apalagi gitu, kita mengalami seperti mereka ibaratnya merasakan apa yang mereka rasakan. Ya Allah, nauzubillah, semoga Allah,
1: ya.
0: Allah selalu jagakan ya Indonesia.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan tidak terjadi heatwave ini seperti ini ya. Nah ini dia, nggak kebayang banget kalau terjadi. Atau mungkin cara menghadapi dari cuaca heatwave ini adalah minum air secara teratur meski tidak merasa haus, hindari aktivitas berat pada siang hari, gunakan pakaian yang longgar dan berwarna terang, cari tempat yang sejuk atau yang berpendingin, tutup tirai atau gorden pada siang hari untuk mengurangi panas di dalam rumah, periksa kondisi lansia, anak-anak, juga orang-orang yang dengan penyakit kronis ya secara berkala, dan ikuti peringatan cuaca dari otoritas setempat.
1: Betul.
0: Nah, apakah Indonesia bisa mengalami heatwave ini? Secara ilmiah, Indonesia sangat jarang mengalami heatwave seperti yang terjadi di Eropa. Alasannya, Indonesia berada di wilayah tropis sehingga suhu harian relatif stabil sepanjang tahun. Meski demikian, beberapa daerah dapat mengalami cuaca sangat panas akibat kombinasi musim kemarau, langit cerah, dan pengaruh dari fenomena iklim seperti El Nino. Aduh, El Nino, kamu emang viral deh ya.
1: Dari dulu ada deh, dari aku zaman SD ada nih.
0: Kondisi tersebut dapat membuat suhu terasa lebih menyengat, terasa, tetapi umumnya tidak memenuhi definisi heatwave ya, dan digunakan untuk wilayah beriklim sedang. Alhamdulillah
1: semoga aja enggak ya, Pak, ya.
0: Mudah-mudahan tidak ya, karena itu tadi Indonesia berada di wilayah tropis sehingga suhu harian relatif stabil sepanjang tahun. Ya Allah, ya Rob. Ternyata selalu. Jadi selama ini kita ingin tinggal di Eropa agak dipikirkan dulu.
1: Agak dipikirkan dulu. Dan luckily-nya, beruntungnya ya,
0: kayaknya kita wisata aja ke Eropa,
1: wisata
0: Maya.
1: Ke Eropa,
0: jangan
1: ya,
0: menetap.
1: Cuman
0: ya,
1: singgah sehari dua hari.
0: Jangan menetap.
1: Jangan, bahaya.
0: Mahal.
1: Udah mahal.
0: Biayanya.
1: Bahaya.
0: Juga
1: mahal biaya.
0: Cuacanya, aduh.
1: Cuacanya lagi nanti. Ya,
0: katirisan.
1: Itu di TikTok.
0: Kepanasan,
1: di viral kepanasan banget. Iya, kalau di kita kan
0: viral,
1: emang
0: ya,
1: di jalur khatulistiwa juga.
0: Berita
1: jadi netral
0: juga memang gitu.
1: Banget
0: nah
1: ya,
0: ini dia, alhamdulillah kita bersyukur menjadi warga negara Indonesia ya, dan mudah-mudahan mungkin ada saudara keluarga yang tinggal di Eropa ya, mudah-mudahan terus warga Indonesia yang tinggal di Eropa juga selalu dijagakan, dilindungi keluarganya.
1: Amin.
0: Ya,
1: amin.
0: Ayo cepat-cepat comeback pulang ke Indonesia.
1: Cepat. Ya pulang dulu lah ya,
0: biar rehat dulu kesini lagi musimnya. Apa tadi?
1: Heatwave
0: ya.
1: Yeah.
0: Mudah-mudahan. Tapi ya kalau kondisi gitu juga mungkin penerbangan agak di ini ya.
1: Ya harusnya ya. Dikurangi ya.
0: Ya mudah-mudahan selalu dijaga kan, dilindungi deh untuk saudara saudara yang punya keluarga di Eropa.
1: Amin.
0: Yang menetap atau mungkin bekerja, kita kan enggak tahu ya. Oh, namanya.
1: Nasibnya ya, namanya
0: pasti banyak warga Indonesia di sana, pasti, di Eropa
1: bang.
0: Gitu. Di Prancis
1: pastilah yang kuliah, yang lagi study, yang lagi holiday,
0: semoga
1: yang lagi working.
0: Dilindungi.
1: Amin,
0: semua
1: amin,
0: keluarganya.
1: Amin. Dan berita selanjutnya masih dikutip dari sukabumiupdate.com. Geger, dua pemancing temukan mayat membusuk di kaki Gunung Gede Pangrango Sukabumi.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
1: Iya, fotonya. Oke. Okay. Nah, dikutip dari sukabumiupdate.com, sesosok mayat pria tanpa identitas ditemukan membusuk di kawasan hutan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango atau TNGGP. Tepatnya di Desa Ginanjar, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Bukan di kaki gunung yang di daerah Sabintana berarti ya. Peristiwa ini bermula dari pengalaman mencekam yang dialami dua remaja yang tengah memancing di sekitar lokasi pada Sabtu kemarin, 27 Juni 2026, sekitar pukul jam 11.00 waktu Indonesia Barat. Saat asyik memancing, keduanya asyik memancing, keduanya mendengar suara seperti orang berdehem dari arah semak-semak.
0: Hah? Dehem? Gitu melihat.
1: Kalau udah jadi mayat kan?
0: Lah. Mungkin Korinnya memberitahukan. Hai, panggihan uring. Uring.
1: Uing.
0: Uing.
1: Uring A. Uring A.
0: Uing panggihan. Hai, senang.
1: Penasaran, mereka mencoba mendekati sumber suara, namun bukannya menemukan seseorang yang membutuhkan pertolongan, keduanya justru ketakutan dibuat ketakutan setelah melihat sosok mayat.
0: Iyalah, ada yang belum tapi tidak ada sosoknya.
1: Melihat sosok mayat tergeletak di pinggir aliran sungai, mereka pun langsung berlari ngabrit meninggalkan lokasi.
0: Pertama, tapi pikir lagi, akhirnya melapor kan.
1: Iya, Ketua RT 2 RW 7 Kampung Lembur Pasir Desa Ginanjar Judin mengatakan informasi tersebut baru sampai kemarin pada malam harinya. Dari jam 11 waktu mereka kabur terbirit-birit ngabrit ya. Ini jam 21
0: pengalaman eksotis.
1: Tapi kalau aku tuh sama
0: boro di itu di dioge ayanu.
1: Aku jam 10
0: keluar.
1: Malam-malam sepulang.
0: Tinggalin wes siaran doang. Rang siaran.
1: Tapi aku realistis ya, Mbak. Kalau misal aku nanti nih ya, Mbak. Kalau aku lagi di gedung gini ketemu yang tiba-tiba terus tiba-tiba nemu mayat yang kondisinya dekat sungai, ya pasti lari juga sih. Ngeri. Ya pasti lari terus lapor sih. Kalau Mbak gimana?
0: Kalau Isma mah ya kalau kita berdua mah hayu orang tinggali heula gitu.
1: Sendiri, Mbak. Sendiri.
0: Beda cerita. Sendiri. Ya, enggak mungkin sendiri. Dari awal kita sendiri pergi ke situ sendiri mancing.
1: Ayo
0: mancing gitu aku di mau batur. Ye, sorangan mah mancing naon ye.
1: Mancing mania, mantap ya. Ya jadi ya kebayang kalau Mbak Bispa berdua tapi gimana? Kabur, Mbak.
0: Ya enggak shock berdua orang pegang heula lu. Temen hayu orang tinggal heula eta karunya gitu. Laporan we mun teu kabur langsung laporan. Tapi kalau situasi mah lihat dulu membenarkan. Oke, lamun gitu nya. Aya naon euy? Menang bungah naon atuh bagi-bagi gitu.
1: Oh, lebih ke dipercandain kali ya.
0: Amin teu.
1: Amin teu gitu.
0: Gitu. Ya. Aya naon euy? Atuh bagi-bagi mun menang bungah ieu. Nuju naon? Cita gitu.
1: Beda berarti ya. Kamu sih kayaknya almarhum. Kayak ini deh, ngeri deh kayak takut. Jadi ingat almarhum?
0: Iya, enggak dia juga kalau ada yang sesuatu yang
1: siapa almarhum itu suami?
0: Mantan bukan sama almarhum Aki.
1: Oh, Aki.
0: Iya, itu adalah ilmu yang baik. Kalau kita menemukan sesuatu yang
1: aneh,
0: merinding bulu kerukut, gitu kan weh.
1: Merinding peringkat gitu ya.
0: Nguping nu cerik, nu seserian gitu. Aya naon euy, menang bungah naon? Beja-beja atuh yeuh. Gitu.
1: Tips di buat saudara pertama
0: yang untuk melepas rasa takut. Harus begitu.
1: Aya naon euy.
0: Harus ditantang.
1: Berdeg-deg iya sih, betul banget.
0: Nah, karena kan aura ketakutan kita nampak oleh mereka.
1: Oke dong. Mereka bisa ngeliat auranya ya.
0: Iya.
1: Nah, langsung di jam 9 malamnya tuh ketua RT tuh di wilayah Cicukir ya.
0: Cicukir.
1: Anak-anak sedang memancing pas ada suara berdehem dilihat ternyata mayat.
0: Aduh.
1: Mereka langsung kabur. Ke saya lapornya baru malam sekitar jam 9.
0: Nah, dari baru lapor kuduna pas kabur teh langsungnya ke Pak RT, ke Pak RW.
1: Kayaknya masih enggak bisa mencerna nih, kayak shock, masih shock tadi naon gitu.
0: Kalau orang mah geus langsung
1: lapor. Iya, ini ada umurnya berapa sih kalau udah orang tua parah sih ya. Tapi kalau anak kecil tuh masih make sense lah, masih Mas Lika.
0: Cina ngomong gue coba tiap praktekin. Hayu.
1: Saat menerima laporan, Judin sedang berada di Pelabuhan Ratu untuk menjenguk kerabatnya yang sakit. Karena informasi awal hanya berasal dari cerita dua remaja. Oh, remaja. Remaja maksudnya dari 17 ke bawah yang sedang memancing asmara. Enggak dong. Ia meminta keponakannya memastikan kebenaran laporan tersebut keesokan harinya. Diisukankeun bae ya Allah.
0: Bakal tinggung adek-dek sih anak teh.
1: Benar saja pada minggunya 28 Juni 2026 keponakannya mendatangi lokasi dan memastikan bahwa yang ditemukan memang sosok mayat. Jadi enggak salah
0: anak
1: lihat ya.
0: Atau gimana?
1: Remaja.
0: Pakai apa tahu.
1: Saat itu kondisi jenazah aja sudah mulai membengkak.
0: Iya, pasti. Kan itu faktor kayak alam gitulah. Pembusukan mayat kalau memang ya diantar ya gitu, pembusukan.
1: Laporan tersebut kemudian diteruskan kepada pemerintah desa yang selanjutnya menghubungi kepolisian belum tuh. Dan unsur terkait Senin dini hari sekitar pukul 3.00 waktu Indonesia Barat, Judin juga dimintai keterangan awal oleh pihak kepolisian.
0: Ya,
1: betul. Tapi emang kalau kita di TKP tempat kejadian perkara, meskipun kita yang pertama, kita pasti jadi saksi kan?
0: Pasti.
1: Entah itu jadi yang pelaku atau korban atau cuman lihat dong, pasti jadi saksi ditanyain siapa lagi dong. Evakuasi sekaligus pengecekan dilakukan pada Senin pagi kemarin. Tim gabungan berangkat sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Oh, kita udah warawiri, Pak, udah beres. Ini baru berangkat nih. Dan baru tiba di lokasi 2 jam kemudian setelah berjalan kaki.
0: Demisol
1: tuh kayaknya, Mak. Menebus kawasan hutan TNGGP. Mbak lagi siaran, mereka lagi itu ya.
0: Mengidentifikasi
1: mayatnya. Jenazah ditemukan sekitar 3 meter dari aliran sungai di kawasan kaki Gunung Gede. Saat petugas tiba, kondisi mayat sudah jauh lebih memprihatinkan dibanding hari sebelumnya. Baunya sangat menyengat dari jarak sekitar 10 meter saja. Sudah tidak kuat meskipun memakai masker.
0: Sepertinya di iya, udah etat tadi mencukur rambut. katutup ku nyaeta.
1: Cemas-cemas.
0: Alam tipis teh. Baru ke gitu nih.
1: Ngeri ya.
0: Terus
1: sudah banyak belatung dan kondisi tubuhnya juga buruk. Kayaknya ini udah lebih dari 2 hari 3 hari ya.
0: Hampir sepekan bisa jadi.
1: Karena kondisi jenazah yang telah membusuk parah dan sulit dievakuasi dari medan yang terjal, hasil musyawarah di lokasi memutuskan korban dimakamkan di sekitar tempat penemuan.
0: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ada makamnya di situ ya.
1: Karena ya mungkin jadi bingung dia, ya, maksudnya dibawanya gimana, kayak bau atau segala rupa ya.
0: Langsung dimakamkan
1: ya. Banyak faktornya,
0: ya?
1: Iya dimakamkan di setempat.
0: Jadi belum teridentifikasi, tidak ada kayak apa namanya?
1: Belum.
0: Dicari tahu ini identitas.
1: Cuman ini ada nih kayak ada proses, ada lebih identitas, ciri-cirinya sih. Proses pemakaman melibatkan aparat desa, kecamatan, kepolisian, Babinsa, Babin Kamtibnas, tenaga gitu, kesehatan dan puskesmas serta warga setempat. Jadi enggak sempat kayak dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi dulu apa yang terjadi kayak gitu ya, Pak. Karena sudah tidak benar-benar bisa diidentifikasi gitu.
0: Mungkin ada identitas yang
1: ada nih kayaknya. Dari hasil pengamatan si korban diperkirakan berusia sekitar 55 tahun.
0: Oh, sudah berumur.
1: Saat ditemukan ia hanya mengenakan kaos abu-abu tanpa celana panjang. Kayaknya lagi orang situ gak sih harusnya ya?
0: Di
1: sekitar lokasi tidak ditemukan tas, dompet maupun dokumentasi identitas. Kayaknya warga sendiri situ
0: tidak
1: ya.
0: Ada.
1: Karena dompet, bayangin kalau aku sih kecuruk dompet, aja bawa dompet, bawa apa-apa gitu ya.
0: Iya.
1: Ini kayak misalnya orang yang dekat mau
0: pengunjung.
1: Lebih aware sama lebih prepare ya harusnya ya.
0: Wallahu juga sih, kita juga gak tahu. Entah mungkin dia pengunjung, terus dia mungkin kemarin-kemarin itu pengen ke sungai, ditaruhlah dulu isi itu, tapi belum ditemukan mungkin ya.
1: Wallahualam ya, nah, gak tahu.
0: Jadi belum ada, tidak ada tas-tas
1: tidak
0: semacam
1: ada tuh
0: identitas.
1: Bahkan
0: lah
1: ya, dompet maupun dokumen identitas yang dapat mengungkap siapa dirinya. Yang paling penting itu ya beliau itu dimakamkan di tempat
0: langsung aja
1: sekitarnya.
0: Bin Pulan
1: kayaknya mah ya. Yang membuat penemuan ini ya, yang membuat penemuan ini semakin menyisakan tanda tanya. Ya iyalah, aku juga bertanya-tanya. Beberapa
0: menanya
1: ya. Beberapa minggu sebelum mayat ditemukan, warga sempat melaporkan adanya seorang pria yang diduga mengalami gangguan ingatan.
0: Oh.
1: Lupa ingatan dan mondar-mandir di kawasan tersebut. Namun ketika hendak dicari, pria itu sudah menghilang. Sepertinya ini ya, sih.
0: Kayaknya
1: tadi seru lah tuh, kenalan atau kemana, kurang makan atau gimana ya?
0: Wallahualam.
1: Apalagi kayak 2 hari 3 hari di hutan, ya maksudnya notabene-nya malamnya dingin, banyak makhluk-makhluk lain atau misalnya apa, kurang makanan, kurang apa gitu ya.
0: Biar aku aya nu ngalepaskeun di dinya nya. Misalkan gitu.
1: Kalau yang lupa minimal ke tempat itu ya gitu nih, orang tua nih ya. Kelepasan apa sih?
0: Panti jompo.
1: Panti jompo.
0: Astagfirullah, tega lamun heueuh bener eta dipicen di hutan kitu tahnya.
1: Lain manuk
0: atuh. Eta teh heueuh ayahna saha, bapana saha, mun ku tega lamun bener dilepas kitu.
1: Nauzubillah. Kalau misalnya iya ya. Sampai jadi mayat enggak teridentifikasi.
0: Astagfirullah.
1: Dan semoga itu enggak ada berita terupdatean selanjutnya, Mbak ya. Soal misalnya itu ada ayah saya hilang, ternyata ada yang ngeh nih dengan berita ini. Boleh dong.
0: Ada keluarga yang kehilangan dengan ciri-ciri tadi ya, tidak menggunakan celana panjang, celana
1: pendek lebih tenang berarti. Ya, pakai celana pendek, baju kaos oblong
0: putih.
1: Tuh kayak abu-abu.
0: Oh,
1: kayak
0: abu-abu.
1: Polosan gitu.
0: Iya, polosan tanpa ada
1: 55 gambar, tahun. Jadi ya, buat yang punya kerabat yang berusia 55
0: kehilangan
1: tahun, kehilangan
0: mungkin.
1: Ya minimal usianya 55 tahun sekitar situ, silakan untuk ke Sukabumi update. Ya.
0: Atau ke pihak kepolisian
1: dilihatin aja ya. Betul. Bahkan kalau ciri-cirinya memang mengarah ke orang yang sempat dilaporkan warga, jadi memang cocok sama yang tadi nih, sama klien warga itu.
0: Pertama awal belum ditemukan si mayit.
1: Ada laporan
0: 2 hari atau 3 hari yang lalu.
1: Beberapa minggu sebelumnya malah.
0: Oh,
1: 2
0: minggu, sebelumnya,
1: minggu sebelumnya
0: ada orang yang warawiri nih,
1: ya,
0: nampak.
1: Warawiri kayak gitu.
0: Iya, maksudnya ada di tengah hutan tuh jalan sendiri, bapak-bapak usia segitu, tapi dia kayak hilang ingatan,
1: katanya ditanya tuh, betul.
0: Hilang ingatan atau depresi kita enggak tahu ya.
1: We don't even know, enggak tahu. Ya gitu.
0: Hilang
1: sampai
0: ingatan.
1: Adanya kabar kayak gini. Kayak gitu.
0: Ya itu memang memberi sinyal, dia memberitahukan
1: ya,
0: aku uing aya di dieu gitu, tolong gitu.
1: Tapi meskipun sudah dikuburkan, semoga keluarga yang ditinggalkan
0: ya,
1: harus
0: siapapun
1: harus ngeklaim ya biar lebih tenang loh.
0: Aku jadi pikirannya jadi, jauh ya tadi jadi, tuh dibuang di hutan eta orang tua. Ku tega lah bener-bener eta.
1: Ya, dramatis banget
0: anak,
1: gitu ya. Kalau tega banget sih ya.
0: Agung.
1: Soalnya biar tenang juga kebayang ya.
0: Iya.
1: Ya aku sih semeninggalnya kita sempat meninggal ya. Aku tuh pengen dekat kuburan orang tua sama nenek sih. Jujur kalau bisa request. Tapi kan siapa yang tahu kan
0: iya,
1: sampai di gunung
0: sekali
1: gitu.
0: Iya.
1: Ya
0: memang sudah menjadi takdir, titik tulisnya seperti itu, Allah alam.
1: Allah alam lah ya.
0: Nah, ya, mudah-mudahan ada lagi.
1: Ini pasti ada ini nih ceknya. Oh, waktu dicek hari Minggu wajahnya masih kelihatan keriput dan berjenggot cukup panjang. Oh, itu saksi yang diamin melihatnya. Tapi besoknya udah bengkak makin bengkak. Ya itu ya, karena kan kalau di hutan gitu lembab.
0: Iya kan.
1: Terus alam ya.
0: Itu alam, faktor alam memang seperti itu.
1: Jadi nggak teridentifikasi kalau misalnya
0: yang berjenggot ya.
1: Yang langsung lari teribrit-ibrit mah itu terlihat keriput dan berjenggot cukup panjang.
0: Iya kan 50.
1: Ngeri. Oke. Tapi saat hari ini kondisinya sudah menghitam karena proses pembusukan kebaya. Nih, meski demikian hingga kini identitas korban masih menjadi misteri.
0: Iya, pasti.
1: Judin memastikan tidak ada warga Desa Ginanjar yang dilaporkan hilang. Duh. Sehingga kuat dugaan pria tersebut berasal dari luar daerah yang
0: Buandi picernya eta-eta. Karunya Bapak.
1: Ya kalau misalnya orang sekitar yang hilang ingatan, ya Pak, kalau misalnya orang sekitar. Kalau misalnya orang sekitar, orang tua sekitar.
0: Jauh-jauh
1: nih. Kalau misalnya orang sekitar, orang tuanya orang sekitar yang hilang ingatan, pasti ada anak yang ngeklaim ya.
0: Warga tuh
1: babe gue hilang nih gitu.
0: Ternyata tidak ada yang kehilangan untuk warga sekitar situ.
1: Ini kan janggal ya.
0: Iya.
1: Ini si judge ini coba usut nih kasus kota, ini.
0: Ya?
1: Luar kota yang maksudnya.
0: Kita perlu panggil detektif Conan.
1: Itu hanya di si judge.
0: Hanya ada di
1: apa atau itu? Nadia Omara. Kita tunggu kelanjutannya.
0: Oke.
1: Yang pastinya ini terakhir, polisi masih berupaya mengungkap identifikasi korban, identitas korban dan penyebab pasti kematiannya. Jadi ada dua, mengungkap identitas dan penyebab pasti kematian.
0: Orang mana? Daerah mana? Ya Allah.
1: Ampun, kesian banget ya. Bayang banget ya, kita doakan semoga korban ya meskipun. Ya ampun.
0: Dan kalau dia bisa nyasar ke hutan itu kan nggak mungkin kalau nggak ada yang ngirim gitu ya.
1: Harusnya ya, nggak mungkin. Apalagi hilang ingatan ya, Pak ya. Hilang ingatan, ingatan jalan.
0: Nyasarnya ke hutan. Nah, secara logika hilang ingatan, terus dia nyasar ke hutan. Kalau bukan ada yang nganterin,
1: takut.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga kita diberikan kesempatan kematian
0: di
1: saat melakukan hal-hal baik lah ya. Husnul khotimah, amin.
0: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
1: Dan saudara Fortuna, kita doakan saja kepada almarhum Bapak Binti Wulan. Sampai enggak tahu namanya juga siapa.
0: Wulan. Oh. Wulan mah yang merindu. Oh, duhan.
1: Ibu Wulan. Lah jadi orang. Tenang. Aduh. Bu Ulan, bukan Anda. Pulan maksudnya.
0: Hello.
1: Maaf Bu Ulan, maaf ya. Ya pokoknya kita doakan saja.
0: Sudah beritanya sudah, mudah-mudahan sudah. Ya untuk keluarga yang mungkin entah yang berada di luar kota Sukabumi, karena ini kan masih di wilayah kota Sukabumi ya, di Gunung ya, Gede ya.
1: Jambar.
0: Mudah-mudahan diberikan apa namanya penjelasan, ada keluarga yang mungkin kehilangan bisa langsung lapor ke pihak kepolisian ya.
1: Betul.
0: Ada berita yang sangat mengagetkan.
1: Apa
0: ya.
1: Apa tuh, Bang? Aduh.
0: Baru menikah dengan pria 22 tahun lebih tua, sang suami wafat, istri terima warisan 734 miliar. Alhamdulillah.
1: Tapi ini enggak ya, emang, Mbak, di sisi alhamdulillah dapat rezeki, tapi di sisi agak janggal.
0: Itu adalah spontanitas pertama biasanya kalau perempuannya.
1: Lihat uang.
0: Baca tuh misalnya, baru menikah dengan pria 22 tahun lebih tua, sang suami wafat, istri terima warisan 734 miliar.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Uangnya.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Ya banyak
0: lah.
1: Inna ilaihi rajiun untuk si beliau dan alhamdulillahnya untuk si beliaunya lagi.
0: Sugan,
1: tapi buat aku janggal.
0: Kebagian asap.
1: Buat aku janggal.
0: Oh, iya. Wayak itu.
1: Wayak kita tante. Coba bah, ada apa sih sebenarnya?
0: Hah?
1: Ada apa sih?
0: Enggak.
1: Oh, enggak ada diusut. Oh iya.
0: Cara gitu berita
1: spoiler,
0: nih kita
1: iya.
0: Baca ada berita seperti itu. Pasti kan spontan baca. Alhamdulillah nih dapat sabar miliar kita tadi teh. 734 miliar kan langsung spontan alhamdulillah, padahal astagfirullahalazim harusnya yang diucapkan adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
1: Tapi
0: sudah miliar
1: kadieun saya sapali sok didoakeun mangga berani hanya tiap poe sebulan ke rumah nage ya, tapi is that real, Ba, newsnya itu
0: ada ini kejadian ya memang
1: ini Sukabumi. Hah? In Sukabumi.
0: Sepertinya di luar nagari.
1: Di luar nagari. Okay.
0: Karena hal seperti itu sudah menjadi titik tulis, titik ya. Tulis. Terus juga kehidupan alur cerita masing-masing dari seorang hamba. Bagaimana gitu kan ya. Tapi ya mungkin respon pertama yang membaca itu berita pasti gitu gitu
1: pasti.
0: Ya.
1: Pasti secara
0: alhamdulillah
1: gitu ya. Alhamdulillah
0: dapat sakit. Eh astagfirullahalazim innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Langsung secara gitu.
1: Ya udah deh, gak kebayang. Dan Surah Fortuna tetap aja di acara Warawiri ya. Karena setelah ini kita masih bakalan insya Allah say-say. Nah, sebelum ke promo ini, si dari Marin, Sipulan Apong, Sipulan. Iya sudah diklaim kok tadi. Hehehe. Terus Rahmat Irawan juga di Genjreng yang baru mancur di Warawiri ya. Mama Bungsu seperti biasa Warawiri Fortuna FM di Genjreng. Selamat pagi Tata Yuspa bareng Apong Iki. Sehat selalu manca Mama Bungsu sambil cari rupiah. Salamnya buat semua fans Fortuna aja. Semoga sehat selalu, cuacanya mencerah ya. Dari di Bojong Lopang Ma buat berduanya. Semangat terus Tata Yuspa Apong Iki di Genjreng.
0: Genjreng.
1: Yaudah yuk kalau dulu yuk biar makin semangat. Dan tetap ya di acaranya Warawiri Fortuna FM. Genjreng.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng.
1: Everybody in the house, clap your hands up.
2: 90,7 Fortuna FM.
3: Hai, Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Enak delisia.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Mie-nya kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
6: Bener banget, bisa nikmatin anytime, anywhere.
3: Ya udah net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
6: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy. Dari Wings Food.
5: Cucian numpuk.

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Power Gang Push.
6: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
5: Padahal dikit lagi winner.
7: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
5: Baru? Wih, keren pack barunya.
7: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
5: Wow.
8: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
7: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
8: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
7: Amazing!
8: Masa nggak mabar lagi?
7: Iya lagi.
9: Sip the mood, feels good.
8: Choco Drink,
9: my mood booster,
8: menyala moodku.
7: Dari Wings Food.
10: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap.
11: Ariel.
12: Hai semua.
13: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
12: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
12: Mie-nya kenyal.
13: Wah, enak tuh.
12: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
12: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
12: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks Ariel.
12: Gimana?
13: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
12: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
13: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
12: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
14: Hai.
15: Sorry, Megandomani ya?
14: Iya benar.
15: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
14: Oh,
15: apalagi
14: ya?
15: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
14: Bisa aja.
15: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
14: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
15: Serius?
14: Iya.
15: Gimana?
14: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
15: Wah.
14: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
15: Mana? Mewah juga ya wanginya.
14: Dan tahan lama.
15: Oh iya?
14: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
15: Oh.
14: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
15: Wah, goals aku banget tuh.
14: Iya kan?
15: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
14: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
16: Wingscare.
17: Hi Glitz, we are Glitter.
18: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
19: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
20: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
17: We love it so much.
19: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
20: Tinggal seduh. Langsung slurp.
19: Kuah gurihnya bikin lagi.
20: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras. Gemes.
19: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
20: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
17: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
18: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
20: Soya mie gelas,
17: we love it so much.
21: Cek.
0: punten,
11: mangga,
16: beli sabun.
21: Rek Marandi, sabun apa sih?
22: Sabun Nuvo family-nya.
21: Pastina, sabun Nuvo anu gedenya, ce.
22: Wah, pas pisan teh. Ayeuna aya kemasan anyar, 200 mili ngan 10.000.
21: Leuh, piraku, ce. Nuvo family 200 mili ngan 10.000.
22: Bener pisan teh. Sok we atuh diborong, leuwih hemat 50%. Biasa kanggo sasadiaan di bumi.
21: Ah, tah eta ibu pinter milih Nuvo family body wash dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
22: Pisan.
21: Kela. Stokna masih seueur ceu?
22: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epat?
21: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya ceu.
22: Ih, mangga atuh teh.
21: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10.000.
22: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.

0: Baik, Sonora Fortuna masih di acara Warawiri Fortuna FM.
1: Genjrengan.
0: Di interval yang ketiga di jam 8:27 Pongki Nusantara dan juga Bayi Padalan masih di acara Warawiri dan siap mengintirkan berita berikutnya. Baik, Mbak, ada apa sih, Mbak?
1: Mulai susah air nih, warga Cibadak Sukabumi dievakuasi dari dasar sumur kering. Oh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. What happened? Seorang warga Kampung Bojongkoneng RT 03 RW 03 Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi ini mengalami kecelakaan kerja saat menggali sumur. Pada Senin kemarin ya, tanggal 29 Juni, korban bernama Enti Sutisna 56 tahun sempat tidak sadarkan diri di dalam sumur setelah tertimpa ember berisi material tanah. Astagfirullah. Oh, cigana teh pegat tambangna. Kan biasa kan Kang Tiste ieu teh Kang Tiste aya di handap.
0: Ya.
1: Ngarau-ngarau kita tanah dibawa. Euy, derek. Nah, diterek we.
0: Gitu ya,
1: tambangna pegat nimpah we ka Kang Enti, jadi tidak sadarkan diri ya. Nah, berdasarkan informasi dari P2BK Kecamatan Cibadak, Mawaldi, kejadian bermula sekitar pukul 1 ya waktu Indonesia Barat ketika Kak Entis bersama rekannya Farid menggali dan memperdalam sumur sebagai upaya mengatasi kekeringan yang mulai dirasakan warga ya. Cara di daerah Cibadak udah mulai terasa kering cenah, jadi sumur jeroan urang jeroan we cenah namanya. Nah, sekitar pukul 14.00 Indonesia Barat, kata Mawaldi, tiga warga berinisiatif untuk turun ke dalam sumur memberikan pertolongan. Namun karena keterbatasan peralatan dan kondisi ruangan yang sempit, ketiganya ikut terjebak bersama korban di dalam sumur. Astagfirullahalazim. Jadi terjebak merenya. Gusti. Laporan kejadian kemudian diterima petugas sekitar pukul 14.30 personil Babinsa Koramil 0207 Strip 11 Cibadak P2BK Kecamatan Cibadak, perangkat Kelurahan Cibadak serta unsur terkait langsung berkoordinasi dengan pos Damkar Cibadak dan juga OPTD Puskesmas Sekarwangi untuk melakukan evakuasi. Komandan Posko 5 Damkar Cibadak, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sukabumi Pak Iep Yosep Pasmatangi Pak Iep mengatakan kalau tim rescue langsung dari pos Damkar Cibadak dan pos Damkar Parung Kuda segera menuju lokasi setelah menerima laporan. Ia menjelaskan bahwa proses penyelamatan cukup sulit karena korban berada di ruang terbatas ya, atau confidence space ya, sehingga petugas harus berhati-hati saat memasang pengikat dan mengangkat korban. Menurut Pak Iep, berdasarkan informasi yang diterima, korban sedang memperdalam sumur ya, terus juga akibat sumber air yang sudah mulai mengering pada musim kemarau ini, sekitar pukul 15.23 akhirnya korban berhasil dievakuasi dalam keadaan hidup. Alhamdulillah masih dijagakan ya. Tim memberikan pertolongan pertama berupa bantuan oksigen sebelum korban dibawa ke RSUD Sukarwangi untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Untuk ketua RW setempat, Pak Kartubi, selamat pagi Pak Kartubi, mengatakan kalau wilayahnya memang kerap mengalami kekeringan saat musim kemarau ya, sehingga warga sering menggali atau memperdalam sumurnya untuk mencari sumber air. Beliau juga menambahkan berdasarkan informasi yang diterimanya, korban tertimpa ember setelah tali dari pengikat timba itu putus dan proses pengangkutan material dari dalam sumur. Dan Kartubi juga menghimbau kepada warga agar lebih hati-hati ketika melakukan pekerjaan menggali sumur, terutama saat musim kemarau ketika aktivitas tersebut lebih sering dilakukan. Alhamdulillah tidak ada gas-gas yang beracun ya.
0: Alhamdulillah ya.
1: Biasanya kebanyakan ya kan di dalam sumur suka ada gas yang beracun itu. Alhamdulillah Allah jagakan. Jadi kita juga harus hati-hati, jangan main es, jangan asal cemplung. Terus kita harus jadi waspada, peringatan juga kalau kita gali sumur kan takutnya ada gas yang tidak itu ya, kalau beracun gitu.
0: Betul.
1: Ada nih waktu udah

0: karena kasus gas beracun dalam sumur juga sering pernah terjadi, sehingga yaitu mati lemas gitu. Iya, yang gas beracunnya itu. Tapi Allah masih jagakan, lindungi, tidak ada gasnya. Jadi hati-hati yang mau mendalami sumur, dicek dulu ada gas beracunnya enggak. Ya, jangan sampai kita mencuma cilincing weh sorangan gitunya, atau duaan tanpa harus informasi dulu ke pihak kayak Pak RT, Pak RW gitu, pas saya mau ini gitu ya. Nanda, alhamdulillah Allah masih jagakan. Dan dalam proses penanganan terjadi kejadian ini, unsur yang terlibat antara lain seperti biasa Babinsa, Babin Kamtibmas, P2BK Kecamatan Cibadak Tagana, terus juga Satpol PP Kecamatan Cibadak, personel damkar Pos Cibadak dan Pos Parung Kuda, perangkat kelurahan, ketua RT RW serta warga setempat tuh, alhamdulillah yang menolong banyaknya. Maka dari itu untuk para warga juga, kalau misalkan mau rencana mendalami sumur harus laporan dulu ke Pak RT Pak RW ya.
1: Harus.
0: Jadi mereka nanti bisa bantu kalau ada apa-apa, kan kita takutnya jangan cilincing nih sorangan duaan gitu, tanya tanpa ada laporan.
1: Harus ada
0: jadi
1: laporan.
0: Kita harus ngecek juga ya kedalamannya, terus ada gasnya tidak, kan kayak gitu.
1: Betul banget, harus dicek and check juga.
0: Mudah-mudahan kekeringan kita di Sukabumi ini tidak berlangsung lama.
1: Amin.
0: Semoga Allah turunkan hujan ya di minggu-minggu ini juga, atau biasanya itulah surprise kata Allah tehnya iya. Hujan teh ujuk-ujuk makanya malam teh hujan gitu tehnya. Sing di yuk, dipaparin, dijaga, dilindungi ku Gusti Nu Maha Agung Nu Kawasanya sahadeui Nu gaduh urang anjeunna kitu tanya komo bumi ieu
1: sering berdoa. Makanya kalau ada cuaca hujan tong hujan wae yang panas gedang panas ngeluh. Hujan wae nah, panas wae gitu ya. Ini salah satu dampak kekurangan hujan
0: bersyukur,
1: itu air tuh
0: bersyukur.
1: Kurang betul banget, perbanyaklah bersyukur.
0: Alhamdulillah.
1: Baik, Pak, cukup. Kalau gitu berita selanjutnya aku kutip dari radarsukabumi.com. Temuan DLH Kota Sukabumi, pencemaran lingkungan didominasi usaha skala kecil. Banyak banget sampah nih ya. Citamiang, oh daerahku. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Sukabumi menemukan 9 kasus pencemaran lingkungan yang terbukti terjadi selama semester pertama 2026. Semester pertama itu dari Januari sampai sekarang ya. Temuan tersebut merupakan hasil tindak lanjut terhadap 12 pengaduan masyarakat yang masuk sepanjang Januari hingga Juni. Sementara 3 laporan lainnya dinyatakan tidak terbukti setelah dilakukan pemeriksaan di lapangannya. Jadi tidak sesuai klaim banyak sampah. Kepala Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau P4LH DLH Kota Sukabumi May Widya Tusti selamat pagi mengatakan setiap pengaduan wajib ditindaklanjuti sesuai prosedur dengan melakukan verifikasi maksimal dalam waktu 2x24 jam. Pemeriksaan dilakukan bersama unsur kelurahan, RT dan RW hingga petugas puskesmas untuk memastikan sumber pencemaran sebelum tetap ditetapkan langkah penanganannya. Nah, katanya berdasarkan hasil pemeriksaan, sebagian besar kasus pencemaran berasal dari usaha skala kecil seperti rumah makan dan rumah kontrakan yang berada di kawasan padat penduduk. Dampak yang ditimbulkan itu beragam ya, mulai dari tercemarnya sumur warga hingga limbah yang mengalir ke kolam ikan sehingga menyebabkan ikannya mati. Apabila terbukti terjadi pelanggaran, DLH akan menerbitkan berita acara disertai rekomendasi dan teguran tertulis kepada pihak yang bertanggung jawab. Pelaku usaha diwajibkan memperbaiki sumber pencemaran seperti memperbaiki instalasi pengolahan air limbah atau IPAL atau melakukan langkah lain sesuai hasil pemeriksaan. DLH juga melakukan pemantauan lanjutan sehingga selama 30 hingga 60 hari dari sekarang untuk memastikan perbaikan benar-benar dilaksanakan. Menurut Mei, seluruh pelaku usaha yang telah ditangani sejauh ini bersikap kooperatif dan bersedia menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan. Meski demikian, ia menegaskan DLH tidak memiliki kewenangan dalam penyelesaian tuntutan ganti rugi atau pelapor antara pelapor dan pihak yang dilaporkan. Peran instalasi difokuskan pada penghentian sumber pencemaran dan pemulihan kondisi lingkungan. Seperti itu. Ya, jadi lagi dan lagi sampah tuh jadi
0: sampah.
1: Enggak ada beresnya, kayaknya, Mbak ya, kalau ngomongin soal sampah itu.
0: Sampah kayaknya enggak ada habisnya, enggak ada beresnya.
1: Kita juga hidup dengan sampah sih.
0: Karena masih kurangnya kesadaran mereka-mereka yang masih membuang sampah. Ayo sadar ya.
1: Bahkan sekarang itu udah banyak banget di fasilitas sih, kayak mungkin enggak di mana-mana ya, Mbak, tapi udah ada tempat yang beberapa kayak sampah untuk plastik, sampah untuk yang non plastik,
0: pemisahannya.
1: Jadi
0: ya,
1: kayak bingung kan kalau misalnya
0: organik dan organik.
1: Betul. Ini kan di selokan yang tadi aku foto lihat tuh organik dan non organik menyatu. Jadi enggak bisa dipilah dan dipilih loh.
0: Gitu micenat.
1: Lah kalau ada relawan atau misalnya yang mau bersih-bersih kan, kita sendiri aja gak mau, makanya kita ya dari kitanya sendiri sih.
0: Ya itu kesadaran dari diri kita sendiri menjaga lingkungan. Jadi orang-orang yang mungkin masih saat ini membuang sampah seenaknya dewek gitunya, ternyata mereka tuh belum sadar-sadar, dukan ujung nyimpen, dukan ujung naon.
1: Nah, eta. Sampah dan sampah lagi dan lagi, karena nanti kita juga yang akan terkena dampaknya, Mbak ya. Ikan mati, air jadi kotor, nanti kita teracuni. Aduh, hidup dengan sampah, kayak kamu sampah gitu ya.
0: Jangan jadi sampah
1: hidup itu. Yaps, betul banget. Baik. Sebelum kita baca komentar Facebook, kita baca-baca dulu. Ini yep. Untuk Bang Anjas juga hadir ya, Bang Anjas. Hai.
2: Pagi.
1: Ma Anjas juga selamat pagi, Mama Anjas, Bang Anjas juga ya. Bang Anjas biasanya kerja jam 9. Mama Anjas dan Bang Anjas.
0: Oh, Anjas.
1: Assalamualaikum Marawiri. Oh, Anjas.
0: Anjas.
1: Marawiri. Marawiri Fortuna FM dikinjurin selamat pagi Tante Isba sama Apong. Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Dilancarkan segala urusannya, aktivitasnya. Selamat tugas sampai tuntas. Buat semuanya saudara Fortuna dikinjurin aja. Jadi kita listen ya, selamat pagi. Terus juga Bu Ipung Saporo juga dikinjurin ya, Bu Ipung ya. Temel juga dikinjurin, Teh Dela. Selamat pagi, Teh Anibar juga. Teh Aren juga, terima kasih buat semuanya. Yaudah miss call tampil kecuali ya. Selamat pagi juga yang baru miss call. Ini ada Kang Egi. Ayah Susanti. Asuna ya Susanti, selamat pagi Kang Endang juga, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Api Udin kemana waya, Mbak? Ada kabarnya?
0: Api Udin ada kemarin domisolan.
1: Oh, emang khusus bernyanyi gitu ya.
0: Bilangnya domisol padahal karaoke anjang sana.
1: Beda. Enggak apa-apa sih.
0: Rasaannya
1: rasaannya domisol dataran naik
0: atau. Ada maklum.
1: Ya udah tuh, Mbak. Promo dulu masih ada ya.
0: Baik, nanti kita lanjut Facebook-nya juga ya.
1: Okay.
0: Tenang saja sudah kirim Facebook.
1: Facebook, WhatsApp, Instagram kita bacaan. Tetapi saja di acaranya Warawiri Fortuna FM.
3: Wah, sehat sekali kok hari ini, Tam.
4: Ya harus tetap sehat, bro.
3: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
4: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
3: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
4: Betul, Ultra K.
5: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
6: Ultra K.
5: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
7: Everybody in the house, clap your hands up.
8: 90.7.

0: Ya baik, masih siarkan langsung Jamanggi 1 nomor 20 Kecamatan Cikarang Kota Sukabumi. Baik, Ispa. Ya, saat ini kita bacaan komentar-komentar Facebook, WhatsApp ya, dan juga Instagram yang sudah tersedia.
1: Kita ke Facebook. Dulu kali
0: ya. Mbak dulu boleh.
1: Boleh. Facebook dulu, boleh. Ya.
0: Ya udah, silakan.
1: M Jamani. Pada Rejo Bojo Gading Rejo Perengsewu Lampung hadir. Ereni Jamal di Genjerengnya nyimak selalu, semangat okay, semuanya. Abah Wasa Sabang Genjer Bali juga waalaikumsalam. Selamat pagi Teh Ispa, Kang Pongki. Salam sehat, dilancarkan rezekinya, sukses selalu dari raut nyampe ya, nah channel aktivitas. Terima kasih Deca Putri, waalaikumsalam, selamat pagi ya Deca, bikin jerit ya, selalu selamat beraktivitas, bismillah, katanya semoga berkah, amin.
0: Wish us luck.
1: Soca Banjarnegara Jawa Tengah, sentra Japa, wih bikin jereng ya. Abi Ipung Sapuro juga selamat pagi, waalaikumsalam Genjereng, selamat pagi Neng Ispa dan Abongki Matuga, semoga saya selalu, amin. Kirim salamnya buat Melian Balai Batu Marwan, Nami Mina, Kang Surya, Kadirin Bantas, Bang Len Manini, Mama Nura, Mais, Pa Ben, Ujeng Jay, Korban Fitnah, Das, Aren, Marin, Olivia, Senja, Mama Naviro, Ateng Ate juga semuanya ya, sehat selalu. Hadir nyimak dari Bojonggaling Kebon Pedas, Ibu Ipung Sapuroh, terima kasih.
0: Terima kasih Joko Tau udah minggu sekolah sama Mak Nini.
1: Di selamat Genjereng. Pagi di Genjereng. Dumayanti warga Stabat Langka, Olivia juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, FM Genjereng. Pagi juga buat semuanya. Ya. Teis Pak Abongki kolaborasi hadir di Genjereng. Anwar Erna datang dari Lubuk Linggau. Teh Meliandri juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, FM Genjereng. Selamat pagi Teh, saya juga Abongki selamat bertugas sampai tuntas, semangat, semoga sehat selalu. Puncak Payam hadir di Genjereng. Lati Binangki juga ketinggalan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Genjereng.
0: Genjereng ke.
1: Selamat pagi Neng Is juga Apong. Ekon hadir di Genjereng, cuaca pagi mencerang tapi dingin. Salam berkahnya buat semuanya selalu, semua ya.
0: Ya.
1: Tumiam Virgo warga Mabar Medan Horas, Fitri Imut di kawasan Cikarang, selamat pagi di Genjereng untuk warawiri. Sayang spesial buat anakku tercinta, palingnya buat suami baru aja mantapnya buat Teh Dea, Teh Is, siapa nih Bunda Aulia, Bunda Aceh, Teh Nurani, Mama Ir, Mama Endang, pokoknya buat semua-semua aja ya. Digenjrengkan aja. Bendahari juga selamat pagi, waalaikumsalam. Digenjreng Permata Hijau, Permai hadir. Anita Tarigan juga selamat pagi, Rustam Bustomi, Pak Supri di kawasan Parko juga selamat pagi untuk warawiri, digenjrengkan aja deh.
0: Halo, selamat pagi.
1: Buat siapa? Coba lagi.
0: Terus buat yang belum siapa?
1: Mursyid.
0: Oh, Mursyid ya?
1: Ke bawah.
0: Kang Mursyid. Kita cari dulu ya Bang Mursyid Eta, nih. Yang si Talen, si Eta, si Eta.
1: Bukan,
0: itu.
1: Situ
0: beda.
1: Pete.
0: Situ Pete, Mursyid. Bu Ipung udah, Bu Ipung?
1: Bu Ipung udah nih. Ada, yang ya? Ada ini nih, gambar ini ke bawah.
0: Biasalah itu. Mursyid Pedaus.
1: Aduh.
0: Jolai Kapur Kenala, Situ Pete, Tanah Sareal, Bogor. Hadir bareng Mang Dalih PMP. Buat Bang Pongki Nukasab Jantai Ispano Galis. Selamat tugas, Mazih. Pantai Karang Hau, Sukabumi. Siapa lagi yang belum, Mbak? Biar aku
1: bawahnya.
0: Beda, pasti.
1: Maksudnya dari Dolai ke bawah.
0: Tepitri belum ya?
1: Oh, Britike.
0: Britike. No, tuh, beda kan ke bawahnya. Kita...
1: Semua, dari semua komentar, dari dia ke bawah.
0: Oh.
1: Nah, dari dia ke bawah tuh.
0: Kalau dari yang Mursi itu di bawah mah Pitri? Iya, aku mah.
1: Ini Britike.
0: Ini aja lah, ini lah ya. Ketika kemarin ini hadir Tamara Medan, selamat pagi Teh Ispa cantik ya, dan Apoki yang tampan, Nok Danyem juga ya, selamat pagi. Almin Pratama nih daerah Sei Mencirin Utara Sumatera. Teh Aren juga di Genjreng ya, warawiri Fortuna FM di Genjreng. Pagi my Genjreng. Sister Apongki juga ya, sehat semangat, bahagia terus, pokoknya di Genjreng aja. Ateng double ya ini ya, di Genjreng kembali. Made Markus juga hadir, dari Mini Capricorn Mini juga Teh Ispa Dalan dan Mas Pongki di Medan hadir.
1: Horas.
0: Limba. Yaudah kalau gitu, okay. Insya Allah ketemu kita berdua nanti di jam 11 di acara Domisol. Dan selanjutnya jangan lupa kemana-mana karena masih ada acara yang gak akan kalah seru juga bersama
1: Abadeng Gawati dan juga Sulistia di Femina dan keluarga.
0: Untuk tips-tips spesialnya. Kalau gitu, ya untuk beritanya, semoga untuk berita baiknya diambil aja dan berita buruknya dihempaskan saja. Dan aku Pongki Nusantara
1: Ispa Dahlan
0: ucapkan
1: wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.

jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

0: dipancarkan langsung dari Jalan Manggis 1 nomor 20 Kota kita tercinta Sukabumi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi ya.
0: Iya, selamat pagi.
1: Gak kerasa nih udah tanggal 30.
0: Terakhir besok tanggal 1 dan seterusnya ya. Sabtu kita ya.
1: Betul.
0: Tapi malam tadi Badian enggak tahu kemarin minum apa ya ini kali ya.
1: Apa tuh?
0: Jadi semalaman itu tidak bisa tidur karena pipis terus.
1: Mungkin iya, terlalu banyak minum terus juga minum.
0: Bukan, jadi ada apanya gitu mengandung apa kayaknya gitu. Kemarin tuh padahal air es doang ya, tapi berisi ada kecelakaan-kecelakaan gitulah ya.
1: Betul.
0: Sengaja kemarin, tapi ternyata tidak bisa membuat tenang tidur. Pengen pipis lagi. Aduh, sejam sekali orang asarek.
1: Apalagi mager ya kalau mau tidur ya.
0: Jadi malas bangunnya ya gitu. Baik, hari ini di 90,7 30 Juni 2026.
1: Betul.
0: Dan bertepatan dengan hari ini yaitu hari Selasa.
1: Betul.
0: Dian Negawati
1: dan Sulistia.
0: Mengaturkan selamat pagi buat semuanya ya. Terima kasih untuk grup Ceria Inspirasi dan komunitas Penda di Fortuna, Ibu Ipung Sapuro ya. Ibu pasti tepat waktu, ini balebat yang diragukan tidak tepat waktu.
1: Betul.
0: Pokoknya ada tak ada. Kita menuju ke sana nanti jam 12:30 dari sini kalau mainnya jam 1 ya.
1: Iya.
0: Jadi Meliana yang terjauh mari juga sambil nyanyi-nyanyi dulu di sini.
1: Betul.
0: Bisa hiburan dulu di domisal ya.
1: Iya.
0: Karena nanti ada Mbak Iswa dan Pongki nantinya ya.
1: Betul, di jam 11 ya.
0: Kemudian Balebat juga jangan ngaret pokoknya udah ada di sana di TKP ya. Bang Anjas juga,
1: betul.
0: Bang Len juga, percayalah kalau Bang Len banyak meureun gitu.
1: Meureun
0: gitu. Oga Allahu alam da can pernah bebarengan apakah terngaret apakah tercepat gitu ya.
1: Kita tidak tahu ya.
0: Tidak tahu.
1: Betul.
0: Ini kesempatan bagus kita
1: kumpul-kumpul
0: bersama. Betul. Bersama bergabung ya. Baik, terima kasih semuanya, terutama juga untuk Ibu Liliana, Ibu Marwan, dan Bapak Marwan, Liliana. Juga keluarga besarnya yang ada di Banjarmasin. Kemudian kemarin juga yang beberapa misko tuh ya, pas lagi gentra, begitu diangkat mati, begitu diangkat mati, begitu diangkat mati. Woi, kamu siapa? Kemudian juga untuk Marin, Laila Binangkit, kemudian juga ada Olipa Senja, kemudian juga ada Maiis ya, selamat pagi. Meliani juga yang sangat cantik dan baik hati ya. Bersama Bareba juga sama ya. Semuanya selamat pagi semuanya. Kita genjeringkan
1: pagi.
0: Sebuah tembang untuk Anda semuanya. Ini juga menghujam jantungku. Menghujam jantungku. Bukan menghujat, maaf.
1: Genjering

0: berumah tangga, calon ibu rumah tangga tercinta. Tentunya kita berkaitan dengan anak-anak kita. Setelah kemarin peran ibu adalah sangat penting untuk bisa anak kita menjadi
1: lebih
0: sukses.
1: Baik, betul.
0: Dan sekarang mengapa anak-anak butuh dukungan orang tua atau bimbingan orang tua? Sebagai orang tua, kita ingin melihat anak-anak tumbuh menjadi individu yang ceria dan sukses. Kemudian mereka tidak kena bully.
1: Betul.
0: Kalau dibully itu kan mereka jadi lama-lama kelamaan kan dia jadi histeris nantinya ya.
1: Yeah.
0: Tapi tahukah Anda bahwa dukungan orang tua memainkan peran penting dalam mencapai hal ini? Nah, kebanyakan orang tua memberikan hal terbaik baik kesehatan fisik buah hati kita, memastikan mereka menerima asupan makanan yang baik, mendapat imunisasi lengkap, tetapi aktif secara fisik ya. Namun dukungan fisik saja tidak cukup. Orang tua juga perlu mendukung kesehatan mental.
1: Betul.
0: Mental mereka semuanya. Mental yang sehat mendukung anak menjadi tangguh.
1: Betul.
0: Sehingga berani menghadapi berbagai rintangan dalam hidupnya.
1: Betul.
0: Ya. Dan suatu hari kelak nanti. Dukungan kesehatan mental terutama ya. Anak yang memiliki dukungan mental yang baik dari orang tua lebih mudah mengembangkan hubungan sosial.
1: Betul.
0: Mereka gampang berpikir jernih, berteman dan belajar hal-hal baru.
1: Betul.
0: Anak-anak juga lebih percaya diri, berani menetapkan tujuan, memiliki keterampilan dan berani mengambil keputusan dan mengelola emosinya.
1: Betul.
0: Nah, anak bermental sehat memiliki kualitas hidup yang baik.
1: Betul.
0: Ia juga dapat berperan dengan baik di lingkungan sekolahnya, rumahnya dan masyarakat yang lainnya. Namun memiliki mental sehat tidak terjadi tidak bisa terjadi begitu saja. Disinilah orang tua atau pengasuh memiliki peran
1: penting
0: besar ya dalam membimbing anak-anaknya menjalani hidupnya. Yang pertama, tunjukkan cinta dan tanpa syarat. Beritahu anak secara teratur bahwa apapun yang sedang mereka hadapi Anda mencintai mereka tanpa syarat. Anda ada untuk mereka. Anak-anak juga perlu memahami bahwa mereka tidak lepas dari berbuat kesalahan, itu wajar. Tekankan bahwa tak ada manusia yang sempurna. Setiap orang pasti pernah melakukan ataupun mengambil keputusan salah. Yang terpenting adalah ajaklah anak-anak belajar dari kesalahan yang agar tidak menjadi kesalahan berulang-ulang. Sekalipun kecewa, pastikan anak-anak tahu bahwa kekecewaan Anda tak ada hubungannya dengan cinta Anda kepadanya.
1: Iya, dan juga nih bimbingan orang tua sangat krusial karena keluarga adalah lingkungan pertama bagi tumbuh kembang anak. Orang tua berperan sebagai pendidik utama yang membentuk karakter, memberikan rasa aman, serta membantu anak mengelola emosi dan mengembangkan keterampilan sosial mereka. Nah, ini ada beberapa alasan dan fokus utama mengapa anak sangat membutuhkan bimbingan orang tua, seperti mendukung kesehatan mental ya. Anak yang mendapat dukungan emosional dari orang tua akan tumbuh menjadi individu yang percaya diri, mudah berpikir jernih, dan juga berani mengambil keputusan ya. Seperti itu. Mungkin kita juga sering lihat ya perbedaan anak-anak gitu ya, yang dilatih dengan orang tuanya atau yang dibiarkan sama orang tuanya, atau diurus sama neneknya tuh beda ya.
0: Beda. Kalau diurus sama neneknya jadi banyaknya manja.
1: Betul.
0: Jadi nanti kalau kita larang, kata nenek juga boleh.
1: Nah,
0: makanya
1: itu.
0: dalam keluarga tuh suami ataupun istri itu harus ada dua.
1: Betul.
0: Bukan dualis, menjadi dua kesamaan.
1: Nah,
0: nih kalau nanti mendidik anak bilang begini, kita harus samaan.
1: Betul.
0: Kalau tidak sama nanti kata nenek boleh gitu.
1: Nah, kayak gitu
0: kata
1: ya.
0: Kata papa boleh, kata mama enggak boleh.
1: Nah,
0: kata papa boleh, mama juga harus boleh.
1: Nah.
0: Kata mama tidak, nah gitu. Jadi anak tuh nanti punya keyakinan bahwa oh iya betul ini salah.
1: Gitu,
0: iya
1: gitu. Bimbang-bimbang gitu ya.
0: Jadi kalau apalagi di sama nenek.
1: Iya,
0: nenek
1: sekarang
0: kan kebanyakannya
1: banyak.
0: Sayang tapi salah kadang mah nenek itu ya.
1: Apa-apa diberi gitu
0: diberi.
1: Ya.
0: Jadi pas suatu hari banyak contoh ya yang terjadi dalam kehidupan kita.
1: Nah.
0: Baiklah, kita akan berikan sebuah tembang untuk Anda semuanya.
1: Iya.
0: Dari Panji nih ya. Panji Sakti. Apa lagunya nih? Jiwaku.
1: Apa ya?
0: Sekuntum bunga.
1: Sekuntum bunga.
0: Mungkin jadi wangi ya.
1: Kenjreng, eh.

0: Baik, kita langsung kembali ya.
1: Betul.
0: Dengan masih tema kita.
1: Ya.
0: Kali ini kita akan lanjutkan kenapa anak itu perlu bimbingan kita ya.
1: Nah,
0: ibu rumah tangga berikan

0: ya pada pencapaian di rumah tangga, menghabiskan waktu bersama sebagai keluarga, tidak hanya memperkuat ikatan keluarga tetapi juga memberikan waktu kepada orang tua dan anak-anak untuk mengetahui apa yang mereka perjuangkan dan impikan. Kebersamaan ini penting untuk menunjukkan kepada anak bahwa mereka penting bagi Anda, dan anak-anak pun sangat penting dengan kehadiran orang tuanya. Jadi Anda peduli dengan apa yang terjadi dalam hidup mereka, sering menghabiskan waktu bersama, juga membuat orang tua tahu masalah anak-anak mereka. Gunakan kesempatan ini untuk memberi dukungan baik anak dalam mengatasi ketakutan, kecemasan, dan tantangan emosional. Lainnya adalah ajarkan juga anak tentang empati dan cara mengelola emosi mereka sendiri.
1: Iya, dan juga nih ya, pendidikan dan perkembangan belajar. Orang tua bertugas menampingi proses belajar di rumah, menanamkan disiplin serta menemukan minat baca pada anak. Ya, seperti tadi ketika ranking 1 ya. Nah, kita harus apresiasi ya seperti itu biar dia makin semangat, dan juga menanamkan disiplin ya, seperti misalkan bangun pagi ya, kemudian mandi, sarapan ya, seperti itu. Dan juga nih penanaman moral dan juga agama. Bimbingan orang tua membantu membentuk fondasi nilai-nilai agama, adab, dan perilaku yang baik sejak dini. Jadi kalau bisa nih ya, kita mulai ajarin dulu doa makan gitu ya, doa tidur ya, seperti itu. Dan juga nih menghindari peran yang tertukar. Bimbingan yang baik dari orang tua mencegah anak mengalami parentification, yakini kondisi saat anak terpaksa memikul tanggung jawab atau peran sebagai orang tua di dalam keluarga ya. Seperti misalkan anak ke-1 ya, jadi
0: percontohan
1: seperti itu, jadi tanggung jawab ya. Padahal kan harusnya orang tua ya yang tanggung jawab menafkahi anak-anaknya, tapi malah anaknya yang dipaksa untuk menafkahi adik-adiknya.
0: Kasihan jadinya. Betul. Jadi beban ya. Nah, justru anak-anak itu biar berkembang, jangan dibebani ya apa-apa.
1: Betul. Apa mungkin seperti cerita ya, ada juga yang orang tuanya berantem, kemudian anak yang ke-1 nih yang dipaksa ya. Seperti itu sudah pertuna ya, ya, jangan sampai ya.
0: Jangan sampai.
1: Kalau belum siap jadi orang tua ya,
0: jangan dulu menikah. Betul. Lah, nanti sulit juga. Sudah harus dari sekarang tuh melihat bahwa anak-anak yang banyak bentuk kasih sayang dari kedua orang tuanya.
1: Betul.
0: Terutama peran ibu yang sudah kemarin kita berikan. Jadi memang anak-anak itu bakal sukses, karena kalau kita memberikannya seperti tadi, belajar ngaji.
1: Betul.
0: Ya, kemudian disekolahkan agama, dan kita juga ikut belajar juga dengan anak-anak kita, biar mereka itu tidak seperti yang tidak kita inginkan.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Ya, udah pasti pengen sukses ya semua anak kita ya.
0: Iya, pasti. Betul. Dengan ya semuanya ya. Sukses menjadi kebanggaan keluarga.
1: Betul. Seperti Badian nih, meski udah tua tapi tetap bekerja gitu ya, tidak.
0: Iya, iya dong. Nah, cicing deh.
1: Seperti tidak mengandalkan anak gitu ya.
0: Tidak.
1: Jadi motivasi buat Sulis juga nanti mungkin kalau jadi ibu ya, tidak seperti itu.
0: Jangan, pokoknya jangan mengandalkan anak.
1: Betul.
0: 100%.
1: Nah,
0: tapi ada saatnya kita juga butuh, tapi dalam hal yang betul-betul kita urgent gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Urgent.
0: Baik, akan membaca dulu WA. WA.
1: Aduh. Joko Wewe ya tadi udah itu.
0: Nah, Joko.
1: Lain
0: jadi lain disensorikan nih, namanya teh Joko Weo gitu. Orang Pelabuhan Ratu. Dia orangnya pelit.
1: Bukan
0: ya.
1: Bukan kita suka bilang Weo Weo gitu ya. Buat apa?
0: Bukan, betul. Buat apa Weo? Ini mah Joko Weo. Jadi sama kita diiniin, dipanjang Weo gitu. Aduh.
1: Oke, dari Emeraldi juga nih ya, anak PKL tuh. Komen katanya Badian.
0: Iya, boleh.
1: Assalamualaikum keluarga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Femina keluarga Foton FM Genjreng. Pagi Badian sama Teh Sulis, dikas dong lagunya Puspa ST12. Komen paling pertama nih ya.
0: Iya, syukur.
1: Betul. Dan juga dari Cakar Kapas Media Surabaya, hadir selamat bertugas dan terima kasih. Ipung Sapuro juga, halo Bu Ipung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Femin keluarga Foto FM Genjeng. Selamat pagi Neng Haji sama Neng Sulis, selamat bertugas, semoga sehat selalu, amin. Kirim salamnya buat Teh Meliandri, Balebat, Bu Marwan, Mami Mino, Kang Surya, Deden Bantas, Bang Lens, Manini, Monhura, Mai Is, dan Pak Ben, Ujeng J juga, Korban Pinahdas, dan juga semuanya aja ya.
0: Iya.
1: Dari Aterias Cigawir, assalamualaikum family keluarga Foton FM Genjreng. Selamat pagi, bahagia sama yang Sulis. Mudah-mudahan kabar baik menyertai kita, amin. Apa sesa pelanggan juga Gianjar Bali hadir, rasa family dan keluarga. Assalamualaikum, selamat pagi ya menjelang siang tadian sama yang Sulis. Gaminta request lagu ya. Rustom Bustami juga hadir. Halo Teh Meliandri ya. Assalamualaikum Femina keluarga Pernah FM Genjreng. Selamat pagi.

0: musibah jadian cantik baik juga Neng Sulistianya. Selamat bertugas sampai tuntas, semangat, semoga sehat selalu. Rezekinya lancar, panjang umurnya dan selalu dalam lindungan Allah, amin. Temanya sangat bagus, Puncak Payam lagi siap-siap di OTW-kan katanya.
1: Oke, di OTW-kan aja ya.
0: Betul.
1: Nyanyi dulu di sini, tapi kita lihat situasinya ya.
0: Mudah-mudahan
1: kalau
0: ya.
1: Iya.
0: Betul.
1: Tapi
0: ya,
1: memang kemarin Mbak Dian mintanya jam 1. Tapi kan kita kalau yang namanya dikasih enggak bisa nawar ya gitu.
0: Seperti itu ya. Dari Ujang dia juga Femina Club.
1: Lagunya minta apa dia?
0: Enggak minta lagu, minta karena mau OTW
1: mau
0: ya.
1: Mau di OTW-kan. Berikutnya itu
0: dari Ujeng J juga Femina Keluarga Fun FM Genjera Ewi Pagi. Teh Sulis sama Badian, peran ortu sangat penting.
1: Tadinya kan Ujeng teh mau diajak nonton teh, tapi dalam pikiran nanti nolak lagi enggak enak, terus ditolak.
0: Ditolak waktu, terus
1: ditolak
0: ya.
1: Ditolak terus.
0: Betul.
1: Kemarin waktu di rumah Badian nolak. Terus yang keduanya waktu Meliandi di sini nolak juga, enggak, ketanda halangan. Sekarang kalau dia nonton nanti alasannya nolak juga.
0: Iya, mungkin enggak pede atau malu atau kenapa nih Ujeng J ya,
1: kurang
0: ketemu
1: tahu,
0: Badian.
1: Karena kita belum ketemu ya.
0: Iya.
1: Kalau udah ketemu gimana, ketemu Badian coba. Betul. Badian tuh orang yang baik,
0: enjoy
1: ya.
0: Enjoy gitu ya.
1: Enjoy, kita mah
0: mau bagaimanapun kita
1: gak
0: terima.
1: Melihat
0: betul.
1: Siapapun itu orangnya.
0: Nah, yang penting
1: hatinya baik.
0: Betul. Yang
1: terus tidak banyak fitnah, nah, terus dia itu mensyukuri apa yang ada dan
0: betul,
1: jangan lupa kalau orang pernah baik bukan minta balasan tapi
0: jangan lupa diri gitu,
1: jangan lupa kacang lupakan kulitnya gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul ya. Lagunya dong Pengen Eksis Untukmu Ibu. Oke. Supri Lovers juga Femina Keluarga Fun FM Genjeng ngabsen ada kawasan parkut yang genjeng sambil aktivitas bareng si Taun. Gak minta lagu ya Kang Supri Lovers. Lelawati Binangke juga Assalamualaikum Femina Keluarga, santun pagi baku juga dan sulis Ekon di Genjeng. Mohon maaf singkat aja komennya.
1: Oke, gak apa-apa. Berikutnya dari Bang Leni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Femina Keluarga Genjeng. Ada yang menarinya di sini.
0: Apa tuh?
1: Yang menari ada di situnya suka ada. Selamat pagi Mbak Dian dan Neng Sulis, semangat menjalani hari ini. Penuh bahagia, sehat selalu, ada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Ya Allah ya Rabbal alamin. Selamat pagi juga untuk semua saudara Fortune di manapun berada.
0: Ya.
1: Ada Meliandi, ada Marin, Olivia Senja, DM, betul, Ibu Balebat, Ibu Ipung Sapuro, juga keluarga Ibu dan Bapak Marwan.
0: Iya.
1: Ujeng J, Mamana Pero, selamat pagi. Lagunya ada untukmu. Tio Satrio. Tiok. Tapi tidak ada Tiok teh.
0: Iya, nanti download dulu ya.
1: Baik, terima kasih. Ini juga ada dari salam-salamnya nggak dibacain, salam-salamnya cuma nggak dibacain Sulis.
0: Yang siapa Mbak?
1: Yang Meliandri.
0: Oke, yang Teh Meliandri ya. Salam-salamnya buat Ibu Bapak Marwan, Mami Minok, Ibu Liliana, Ibu Balebat, Ibu Ipung Sapuroh, Mai Is, Marin, Ta Olif, Kang Ujeng J. Semoga lekas sembuh ya. Oh mungkin lagi sakit mungkin Ujeng J-nya.
1: Tiap ada Fortuna anaknya sakit. Ujeng-jengnya sakit sekarang. Padahal ini gak diajak ini mah.
0: Jadi lebih kuat Badian gitu ya. Bang Lens, Paman Avero, Pak Ben, Kang Ajas, Aren, Ibu Tika, sama Neng Heranya, Korban Pitadas, Ateng-Ateng, buat semuanya aja. Oke, siap.
1: Udah,
0: dari Kak Cameng Mustika juga selamat siang. Salam Rahayu, Dik Dian, juga Dik Sulis, Samplangan, Genjat Bali, ikutan gabung. Eli Agustin, Assalamualaikum, selamat pagi, Pak Karungan Sukodono Sidoarjo hadir. Ateng-ateng juga Femina Keluarga Fortune FM Genjeng. Oh ya, Assalamualaikum Mbak Haja Dian Egawati juga yang sulis yang cantik-cantik baik hati ya. Selamat pagi. Ateng Duren Gede mau request dong lagunya Poppy Mercury Cinta yang Pudar. Salam-salamnya buat Emilia.
1: Itu dapat Mercury teh kena virus enggak ada.
0: Oh, enggak ada. Nah, kalau bisa lagunya jangan yang dulu-dulu gitu ya, yang
1: kan
0: lagi ngetren-ngetren.
1: Maksudnya lagunya teh ngayayay gitu. Kalau ada covernya kita pasti ada.
0: Ada.
1: Ini enggak ada karena Poppy Mercury itu sudah lama meninggal dunia dan dia tuh tidak di cover sama yang lain.
0: Betul, karena di kualitas YouTube-nya juga beda suaranya jadi kecil gitu ya kalau yang lama.
1: Terus dulu kan kaset ya.
0: Iya.
1: Pasti masih kaset itu. Betul. Juga makanya jadi lagunya tuh kurang begitu meriah gitu ya.
0: Nah, seperti itu.
1: Baik, sebelum kita membacakan yang Ibu Marwan, kita akan berikan dulu sebuah tembang yang ini anak-anak PKL yang lagi asik di sini nih.
0: Iya.

0: Lain lagunya nih, Tiop. Tiop Satria. Ah, Satrio. Orang Jawa kayaknya nih. Ada untukmu. Kinjring, eh.
1: Aku mengenalmu. Tersita selalu.

0: Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu tinggal 18 lagi menjelang jam 9 malam. Jadi pertemuan kita juga akan segera berakhir. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung ya.
1: Betul.
0: Yang sudah komen di Facebook, yang sudah berbagi cerita. Terima kasih banyak begitu. Semoga malam ini semuanya terhibur.
1: Amin amin ya Allah.
0: Dengan tembang-tembang pilihannya.
1: Betul.
0: Oke, insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama ya. Mohon maaf dari Bang Hari.
1: Dan juga mohon maaf juga dari Dito ya. Kalau misalkan ada salah kata yang tadi dibacain, yang lagi telepon-telepon tadi juga, mohon maaf banget nih.
0: Betul.
1: Mungkin itu gak sengaja ya, yang bikin hati Sada Fortuna mungkin kayak kurang enak gitu ya. Mohon maaf sebesar-besarnya ya. Mungkin dari Bang Hari ya.
0: Lagi Bang, sekaligus mengucapkan
1: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk merubah semuanya.

kejujuran adalah kemuliaan, sedangkan dusta adalah kehinaan. Barang siapa yang dikenal sebagai orang jujur, maka dipercayai dustanya. Dan barang siapa yang dikenal sebagai pendusta, maka kejujurannya tidak dipercaya. Jauhilah dusta, karena ia menjauhkan iman. Orang yang jujur berada di tepi keselamatan dan kemuliaan, sedangkan orang yang pendusta berada di tepi kebinasaan dan kehinaan. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

0: benar.
1: Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Pang Genjreng Radio Sukabumi.
2: Genjreng
1: ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 10 malam ya.
2: Iya, betul
1: atau
2: sekali.
1: Juga sampai pukul 22 malam ini di hari yang keberapa sekarang?
2: Ini hari yang ke-30 nih.
1: Di bulan Juni 2026.
2: Betul sekali.
1: Di mana kita ketemu lagi di acara
2: Dokcin.
1: Iya, seperti biasa di acara Dokcin buat saudara Fortuna, karena acara ini khusus atau juga spesial bagi mereka yang masih menyendiri.
2: Nah itu, yang masih single.
1: Masih single, single parent boleh bergabung di acara Dokcin untuk mencari ya pasangan lah gitu.
2: Pasangannya, betul. Nah,
1: semoga saja malam ini bisa dipertemukan lah.
2: Yap, betul sekali.
1: Dan jangan lupa di situ udah diketik juga diketik dengan lengkap ya.
2: Yep.
1: Nama, alamat, umur, kemudian juga pekerjaan.
2: Iya, kriteria ya, Bang ya.
1: Kriteria yang diinginkan seperti apa gitu ya. Jadi biar lebih lengkap. Biasanya kalau lengkap itu berarti ada kepercayaan gitu.
2: Pede nih.
1: Ada plusnya. Gitu, ya. Jadi kalau hanya sekedar nomor telepon aja orang jadi tanya-tanya gitu.
2: Iya, bingung ya. Juga ya.
1: Bingung
2: siapa ya, gitu.
1: Hitung aja di Facebook ya,
2: ya
1: yang
2: betul.
1: Mau telepon juga boleh.
2: Boleh banget.
1: Yang mau telepon langsung boleh ya. Jadi ya kalau telepon mungkin gimana ya
2: yang, buat yang mau mencari pasangan ya Bang ya.
1: Yang mau cari pasangan singkat-singkat saja gitu.
2: Singkat-singkat
1: yang ditanya
2: saja.
1: Itu statusnya, pekerjaannya,
2: betul.
1: Umur berapa tahun, yang diinginkan juga berapa tahun.
2: Iya.
1: Dan
2: betul
1: nanti
2: sekali.
1: Nomor telepon ditebar,
2: silahkan dipublikasikan.
1: Jadi dipublikasikan. Jadi yang mendengarkan walaupun tidak ikutan tapi dia mendengarkan dan mereka mungkin akan mencatat nomor teleponnya.
2: Ya betul sekali.
1: Coba-cobaan mau hubungi misalnya.
2: Coba-coba gitu. Barangkali gitu.
1: Barangkali ada jodohnya.
2: Betul banget.
1: Ya udah, ditunggu saja sampai jam 10 malam. Ada Risanosa dan juga ada
2: yang saya Rido Dermawan.
1: Jadi jangan kemana-mana, tetap di acara
2: Dokcin Fortuna FM Kejreng Gai.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
1: Betul, Ultra Cup.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup. Ultra Cup.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Kalau begitu, Saudara Fortuna semuanya, Rido, persilahkan yang mau bergabung pada malam hari ini mencari pasangan ya Bang Ari ya. Dan sebelum itu mungkin Rido mau bacain komen-komen Facebook dulu nih.
1: Dari sudah. Siapa nih kira-kira?
0: Ini ada dari Ujeng J ini. Ini sepertinya ngasih support aja Kang Ujeng J ini. Dok Cin Genjreng, tetap semangat pencari cinta sejati. Cinta sejati itu harus dicari, bukan cuma dinanti katanya.
1: Iya.
0: Sukses selalu pencari cinta, digenjrengkan pokoknya. Siap, okay. Terima kasih banyak. Terus ada juga dari Reni Rentina. Assalamualaikum Dok Cin, hadir Medan katanya. Terus ada Bian-Bian juga di Dok Cin digenjrengkan. Semoga sehat dan bahagia selalu untuk Bang Hari dan Bang Rido. Selamat bertugas sampai tuntas.
1: Terima kasih.
0: Iya, terus ada juga Bendahari. Assalamualaikum Akang Hari dan Rido, Dok Cin Fortuna FM genjreng Permata Hijau katanya hadir dan mantau aja. Ada juga Eli Agustin. Assalamualaikum, selamat malam Pekarungan Sukodono Sidoarjo hadir. Terima kasih.
1: Sidoarjo ya.
0: Sidoarjo, Bang.
1: Lumayan cukup jauh ya.
0: Heeh.
1: Jadi mudah-mudahan bagus nyampe sana karena sekarang streamingnya udah normal kembali.
0: Iya, betul.
1: Kalau tadi untung ada informasi dari siapa dari Ujeng J.
0: Oh, Kang Ujeng J.
1: Kenapa katanya streamingnya nggak ada?
0: Oke. Okay.
1: Nah, ternyata nggak dikeluarin.
0: Oh, belum dinyalain ya?
1: Aduh, sekarang udah jalan lagi. Iya. Begitu dicek emang udah ada sekarang.
0: Alhamdulillahirobbilalamin.
1: Oke, terima kasih aja informasinya dan sekarang kita pilihkan dulu deh. Lagu-lagu buat Saudara Fortuna yang malam ini masih berada di depan radionya masing-masing.
0: Yap.
1: Jadi yang kemana-mana tetap saja di acara
0: Dok Cin Fortuna FM Genjreng.

0: Iya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Sudah Fortuna semuanya di jam 9 lebih 30 menit nih ya. Kebersamaan kita karena di Dokcin ini cuma 1 jam ke depan. Dan kalau begitu masih ada waktu nih untuk Sudah Fortuna yang mau bergabung di Dokcin pada malam hari ini ya.
1: Betul, waktunya cuma 1 jam. Betul. Jadi waktu yang sedikit ini diharapkan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
0: Iya, betul banget.
1: Jadi khusus juga nih acara ini bagi mereka yang masih
0: jomblo. Yang masih jomblo.
1: Iya, ya. Tetap kita berusaha terus ya. Iya. Karena seperti halnya siapa tuh Egi siapa?
0: Oh iya, Kang Egi.
1: Sukses ya. Alhamdulillah. Putus di sana dapat di sini gitu.
0: Cepat lagi ya, Bang. Cepet, gitu. Kang Egai benar-benar ya, mudah-mudahan lancar Kang Egai.
1: Amin, mudah-mudahan ya. Sekarang udah berapa kita bungannya gitu ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Ya, karena kemarin katanya baru dapat 10 JT katanya.
0: Aduh, Kang Egai teh gaya bener eung. 10 JT.
1: Aduh.
0: Tapi kabarnya Bang, katanya dengar-dengar Ido kalau misalkan Kang Egi naik, insya Allah katanya nanti Cina Sabtu depan mau ketemu Cina sama pasangan.
1: Oh, sama bebebnya.
0: Sama bebebnya.
1: Jadi sementara ini belum pernah ketemu ya.
0: Kalau dengar-dengar sih udah ketemu, cuman katanya pengen ketemu lagi katanya. Iya. Wah, luar biasa.
1: Bagus kalau gitu ya. Jadi yang pertama udah ketemu, kedua pengen ketemu lagi. Iya. Mungkin yang kedua ketiga kalinya akan memastikan.
0: Nah, itu dia.
1: Memastikan ke jenjang yang serius.
0: Benar banget.
1: Ya, mudah-mudahan lah gitu ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Karena kemarin juga ada yang Gatot lagi itu, Cikundul.
0: Orang Cikundul?
1: Abi.
0: Oh, Bang Toib.
1: Bang Toib pulang kampung.
0: Bang Toib pulang kampung cari pasangan.
1: Iya. Gagal lagi sudah bahari, aduh, udah dua kali ini.

0: Aduh, sukses pokoknya.
1: Iya, betul.
0: Oke, kita akan baca lagi di Facebook yang sudah bergabung. Ada
1: boleh
0: siapa
1: banget
0: aja nih. Dari Tumium Virgo.
1: Tumium Virgo.
0: Iya, dari Medan katanya lagi ngaginjreng juga.
1: Ngaginjreng, betul.
0: Terus juga
1: ada Dumayanti juga, warga Stabat Langkat Sumut juga nih, hadir katanya. Terus ada Sab Rashidin juga dari Tembung Sumut nih. Waduh, ini jauh-jauh ya Sumatera.
0: Jauh.
1: Bener. Terus Tambustomi juga hadir katanya.
0: Oke, terima kasih saja. Ini hanya menyapa-menyapa begitu ya.
1: Iya. Tidak ada kasih support. Aduh, kasih support ada. Dong.
0: Kasih itu biar mereka semangat.
1: Nah, gitu ya. Benar.
0: Jadi aduh, wono nyupot ke orang misalnya. Aduh.
1: Tidak ada yang dikasih dukungan, cenah.
0: Aduh. Camblang kenapa? Kadang kene unggul ah, sugan cenah aya cenah. Tebar pesona nomor telepon.
1: Nah, baru ikut nih catat itu.
0: Catat buru-buru saya.
1: Aduh, baru dicatat.
0: Iya.
1: Luar biasa.
0: Oke, terima kasih aja. Dan sementara waktu terus bergulir.
1: Yap.
0: Saya akan pilihkan ini ada lagu yang bagus nih.
1: Oke. Okay.
0: Judulnya Aku Takut Jatuh Cinta Lagi.
1: Aduh. Takut ya, menakutkan. Takut.
0: Karena sering gagal,
1: Renan. Ya ampun.
0: Aduh. Ya udah, kalau begitu jangan kemana-mana, tetap saja di acara
1: Dokcin Fortuna FM. Kenjreng gaya.

0: Oke, sementara waktu tinggal 12 menit lagi menjelang jam 10 malam di acara Dokcin untuk malam hari ini.
1: Iya, betul.
0: Jadi terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung. Mudah-mudahan kesuksesan ada di tangan
1: Amin. Betul sekali.
0: Yang jelas kita harus ditanamkan kejujuran ya, jangan sampai membohongi diri sendiri.
1: Nah,
0: dan juga membohongi orang lain.
1: Nah, betul banget. Apalagi ikhtiarnya jangan lupa nih, Saudara Fortuna semuanya. Berusaha terus pastinya. Kayak Kang Abi, Kang Abi Cikundul, benar Bang Toyib. Luar biasa, naik terus ini beliau.
0: Terus.
1: Betul.
0: Sebelum dapat mah terus aja.
1: Nah, betul gitu. Banget.
0: Jadi jangan putus asa.
1: Iya, ya, betul.
0: Atau juga jangan frustasi.
1: Jangan frustasi.
0: Gitu, ya. Tetap aja gitu. Kalau memang hari ini belum dapat, ya besok ikutan kembali.
1: Nah,
0: gitu. Ini mungkin yang sudah komen-komen itu mereka sudah punya pasangan mungkin ya.
1: Mungkin nih, Bang.
0: Mungkin.
1: Ya. Ya. Yang sudah punya pasangan dan jadi ngasih support aja mungkin ya. Dan beberapa cuman manco aja katanya, hadir-hadir doang. Betul.
0: Ini untuk yang di Bogor dan siapa yang di Ujengje, siapa ya, atau Diki ya?
1: Siapa tuh?
0: Sekarang udah bagus lagi ya?
1: Iya, betul.
0: Streamingnya udah gitu.
1: Iya. Tadi pun Rido cek kayaknya udah aman lah, Bang.
0: Udah aman ya. Udah dicek juga barusan ada gitu.
1: Iya, betul.
0: Kalo tadi memang belum dikeluarin,
1: belum ya. Dinyalakan gitu. Iya.
0: Oke, terima kasih untuk semuanya. Dan sekali lagi semoga saja untuk yang malam ini sedang mencari dan mencari mendapatkan kesuksesan.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Terima kasih untuk perhatiannya, atensinya, supportnya juga terima kasih.
1: Iya.
0: Dan insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama ya.
1: Tuh.
0: Sekaligus Hari Sanosa
1: dan saya Rido Darmawan
0: mengucapkan
1: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kemuliaan dan kedermawanan disertai keberanian. Dalam salah satu peperangan, tiba-tiba lawan Imam Ali alaihissalam berkata kepadanya, "Wahai putra Abu Thalib, berikan pedangmu kepadaku." Dengan segera Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam melemparkan pedangnya kepada lelaki itu. Lelaki itu berkata, "Aneh, dalam situasi seperti ini engkau memberikan pedangmu kepadaku." Imam Ali alaihissalam berkata, "Engkau meminta kepadaku dan sifat kedermawaanku tidak membiarkan aku menolak permintaanmu itu." Lawannya itu mengembalikan pedang kepada Imam Ali alaihissalam dan bersimpuh ke kaki Imam Ali alaihissalam seraya berkata, "Apa yang membuatmu sedemikian besar dan agung? Tiada lain adalah karena agamamu. Aku terima agamamu dan izinkan aku untuk mencium kakimu." Pesan kisah ini adalah mengajak kepada Islam dengan perbuatan dan tidak menolak orang yang meminta.

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya. Malam hari ini ditemenin sama Rido di program update status. Dan pastinya untuk Saudara Fortuna semuanya yang mau request lagu pop Indonesia terbarunya, boleh banget langsung bergabung di line telepon Fortuna di 0815149907 ataupun juga di komen-komen Facebook dan juga WhatsApp-nya. Karena Rido pun juga sudah posting ya Saudara Fortuna semuanya. Tapi sebelum itu, seperti biasanya kita ada lagu-lagu untuk menemani malam hari Saudara Fortuna semuanya yang sambil nongkrong-nongkrong, nyantai-nyantai di depan radionya, yang masih belum tidur juga boleh banget kalau memang mau request-request bergabung pada malam hari ini. Ini ada salah satu lagu dari Raim Laode nih, yang judulnya Iqra. Waduh, ini bacalah gitu ya. Ya sudah, karena ada beberapa lagu lagi juga. Dan pastikan jangan kemana-mana, stay tune terus di update status Fortuna FM. Genjreng guys.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindringna di Sukabumi.

0: Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Salam Fortuna semuanya. Kalau begitu kita mulai untuk yang mau request-request pada malam hari ini. Kalau begitu sudah ada siapa nih penelpon perdana kita? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Oh, waalaikumsalam.
1: Update status Fortuna FM
0: Genjreng euy. Selamat
1: sekarang
0: malam.
1: Kang Egay pertama.
0: Asik. Kapecakan oge genian Kang Egay.
1: Iya.
0: Jadi yang pertama. Selamat malam Kang Egi, Kang Egay.
1: Malam juga. Gimana kabarnya Arida sama Bang Hari?
0: Kabar baik. Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Ngopi tuh?
0: Ngopi dong.
1: Iya, harus ngopi.
0: Harus dong. Ini sambil nongkrong-nongkrong
1: dengan dengerin dari acara dokin, dengerin itu teh.
0: Oh, dengerin. Oh, itu. Dikasih
1: support.
0: Dikasih support ku Bang Hari, ku Rido. Didoain lah pokoknya Kang Egay.
1: Nyimak dari tadi.
0: Nyimaknya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah hari begitu mah. Kang Egay.
1: Ya.
0: Seperti biasanya mau request lagu apa nih malam hari ini?
1: Cinta Membawa Bahagia aja dari Andra Respati.
0: Cinta Membawa Bahagia. Aduh, emang iya ya, cinta membawa bahagia Kang Egay.
1: Ya.
0: Emang betul cinta membawa bahagia.
1: Bahagia.
0: Aduh, lagi bahagianya. Ari nemuin yang cocok mahnya Kang Egaynya.
1: Nah, itu. Itu mau ini mau.
0: Gitu. Ah, itu. Boleh mangga salam-salamnya buat siapa nih?
1: Kirim salamnya ya buat Mama Ranti, buat Anibat, buat Juni Seblak, Maman Apero, Mama Rindu, Mama Rita, Mais, Teh Maliandri, Teh Jule, Teh Olivia Senja, terus Kang Deden Bantas, Kang Joper Santana, Kang Herlan, kenapa jangan ternyenggol?
0: Oh, Kang Herlan.
1: Terus buat Mama Sam, buat Teh Ha, buat Abah Kerdil, buat Teh Nina, Kang Pajri, Teh Citra, Jokota OO,
0: Kang Jokota,
1: terus buat Kang Panji Alam Barja, terus buat Kang Abi Cikondo, Pak Ben, Kang Dege, terus buat Teh Norma, Teh Lisna, Teh Dewi Sulastri, terus buat Teh Aren,
0: Teh Aren,
1: terus buat Mama Jess, terus buat Mama Yati, terus buat Nina, terus buat Bella M, terus buat Cep Ijul,
0: Cep Ijul,
1: terus buat Bang Len, Wahyu Tahu, Wendy Tahu, Kang AM, terus buat siapa lagi ya, buat Man Ini ya.
0: Oh, Man Ini.
1: Ya, buat semuanya aja.
0: Semuanya aja mangga Kang Egi.
1: Satu lagi buat Mama Dapi. Buat semuanya aja, spesialnya buat si Cinta aja.
0: Oke.
1: Mantapnya buat Aido sama Bang Hari, semoga sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih banyak.
1: Ucapannya Kang Reja.
0: Oh, tadi tinggalan ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Egay. Di belakang Kang Egay silahkan langsung disambung. Siapa ini? Halo.
2: Halo, Yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: wabarakatuh.
0: Halo. Oh, ada gini.
2: Terus Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng
2: kedua.
0: Oh, second. Iya, mah kedua.
2: Kedua.
0: Oh, gak paham.
2: Pan kudu bergantian.
0: Kudu bergantian. Oh, jadi hari ini yang perdana Kang Egay. Hari besok kudu Kang Herlan lagi.
2: Hari kemarin aku yang.
0: Ih, betul.
2: Yang ya. Jadi jangan itu terus yang ke satu.
0: Jadi perlombaan ya tehnya kudu ka hiji wae.
2: Oh, atuh kudu perlombaan.
0: Kudu perlombaan.
2: Mencari si cinta ge kudu perlombaan.
0: Aduh, si cinta.
2: Jadi pasangan ge, tapi aku mah tidak sih kira perlombaan.

0: Betul. Salam-salamnya buat siapa nih?
1: Buat yang barusan ya. Cepat sih Kang Egay
0: itu. Kang Egay.
1: Udah tahu aku namanya juga sekarang mah.
0: Asik. Nama siapa nih?
1: Tadi dikasih tahunya gitu.
0: Nama apa?
1: Itu nama cintanya.
0: Wih, jangan disebut-sebut, jangan disebut-sebut.
1: Yang penting aku tahu.
0: Oh ya udah kalau tahu mah.
1: Ya, barang kasih cintanya juga ya yang punya cikuku
0: Sanis. Okay.
1: Terus juga buat itu buat Teh Aren.
0: Teh Aren.
1: Buat Wak Aung, barengan Mama Nurulnya. Terus juga buat Teh Asti. Terus juga buat itu buat Manini. Buat Kang Ade Duit. Buat Pak Ben.
0: Pak Ben.
1: Buat Kang Irfan. Kang Bokir. Ada Kang Reza ya.
0: Kang Reza.
1: Semalaman teh lupa Kang Reza. Aduh.
0: Waduh, hampura badag.
1: Disengkuan teh disungkun ku Kang Reza 5 tahunan.
0: Disungkun.
1: Parage madah madung
0: urangnya. Oh, puguh we eta mah.
1: Lupa Kang Reza aduh pada teh.
0: Kang Reza.
1: Terus juga buat itu sampai Cejule.
0: Cejule.
1: Kayak jemput di mana lain dah. Terus juga buat ini. Buat semuanya aja.
0: Semuanya aja, Mangga. Spesialnya buat siapa nih?
1: Oh, eta Teh Melianti ya.
0: Oh, atuh eta.
1: Ngacung tuh cenah hadir.
0: Ngacung hadir.
1: Arin tuh hadir.
0: Hmm.
1: Buat semuanya aja yang belum pada tidur ya.
0: Siap.
1: Yang masih ngantri di belakang juga silahkan ditungguin aja.
0: Betul.
1: Sok sanggap atau panggilan apa saya. Kalau siapa cepat
0: dia dapat. Betul. Mangga spesialnya buat siapa Kang Herlan?
1: Apa?
0: Spesialnya buat siapa?
1: Spesialnya buat Bang Rido di dalam.
0: Oh siap, terima kasih banyak.
1: Sehat selalu nya.
0: Amin, doa sebaliknya.
1: Keluarga dan barengan kru Fortuna ya.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Dan kemudahan rezeki.
0: Amin ya Allah.
1: Banyak,
0: oke, terima kasih banyak Kang Herlan. Sanggap ta. Siap. Genjreng euy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kalau begitu di belakang Kang Herlan sok mangga sanggap ta cenah. Siapa ini? Halo.
2: Halo juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Update status Fortuna FM
0: Genjreng euy. Selamat malam. Teh Aren bangun nunutan Teh Aren.
2: Bukan, aku lagi enak badan nih, suaranya kayak gini nih.
0: Oh, ya ampun. Jangan begadang wae, Teh Aren mah begadang wae atuh Teh Aren.
2: Bukan begadang deh, enggak bisa tidur gimana atuh.
0: Enggak bisa
2: gimana
0: tidur.
2: Malam juga melek mulu.
0: Ya ampun, emang harus makan obat lekas membaik pokoknya buat Teh Aren.
2: Ini juga udah makan obat ya, alhamdulillah makasih ya doanya.
0: Sama-sama. Ya sudah ini biar ya. Biar menghibur mau lagu apa sok buat Teh Aren?
2: Diusahakan. Iya, coba cari ada enggak?
0: Emang ada diusahakan ya?
2: Ada.
0: Coba diusahakan. Wah, sepertinya belum masuk nih diusahakan mah.
2: Oh, belum masuk. Ini waktu kalau enggak ada mah, mencintaimu adalah takdirku.
0: Mencintaimu adalah takdirku. Mencintaimu. Ya. Oh, ada kalau itu.
2: Ada itu menyi?
0: Ada dong.
2: Yang ada aja ya, yang susah banget biarin.
0: Biar. Mangga salam genjrengnya buat siapa nih, Teh Aren?
2: Genjrengannya. Buat Kang Herlan, terima kasih sapaannya.
0: Betul.
2: Buat Kang Deden Bantas, yang pertama tuh siapa tuh jadi ngeblank?
0: Kang Egay.
2: Oh iya, buat Kang Egay bareng cintanya ya. Buat Teh Olivia Sinja, buat Teh Meliandri, buat Teh Jule yang punya juragan lele ya.
0: Betul.
2: Buat Teh Mas Joko Taungu. Buat ini apa teh Kang Deden Bantas, selamat Deden malam itu naiknya. Buat Kang Heru Libra bareng istri tersayangnya.
0: Iya.
2: Buat itu Pok Nuro, Kang Basar, Kang Santana ya. Manini ditunggu naiknya. Buat Mami Papi, buat Kang Aem, buat Bayusman ya, buat Kang Surya. Buat Kang Ateng, buat Teh Lela Laila ya. Buat Mama Rindu juga, buat itu siapa teh lupa.
0: Nih, ngeblank buat siapa tuh?
2: Buat Mama Yati Bali ya.
0: Oh iya di Bali. Tanjung
2: Sari, Citra Kang Pajit, Asih Teranti ya. Buat itu Pak Ben, Bang Len, Kang Ujeng J ya. Selamat malam buat Wa istri Wa Pemenget ya.
0: Wa istri Wa Pemenget. Oke.
2: Selamat malam buat Om Amar Service juga, buat Kang Deden Gemboa, buat Kang Anibar, buat semuanya ngeblank
0: semuanya aja mangga ya,
2: terkecuali ya.

0: spesial.
1: Spesialnya
0: buat yang punya baik, yang punya nama, yang punya ganteng ya.
1: Amin, terima kasih banyak.
0: Ridho ya seorang ya. Petugas sampai tuntas. Terima semoga sehat selalu ada dalam lindungan Allah. Mudah rezeki dapat jodoh yang soleha, yang cantik keluar dalam ya.
1: Wah, amin amin.
0: Amin. Selalu bang keluarga ayah.
1: Amin.
0: Pulangnya hati-hati di jalan ayah.
1: Terima
0: semoga
1: kasih
0: selamat
1: banyak.
0: Sampai rumah. Paling purnya buat si Nochan ya. Barang ini kekasih bayangan ya.
1: Ada.
0: Yang selalu dihayalkan. Mudah-mudahan ada ya ayah.
1: Mudah-mudahan. Eta kekasih bayangan. Ya,
0: punya ayah, hibur diri ya karena
1: enggak apa-apa.
0: Dengar enaknya.
1: Peace, ini mah bercanda.
0: Semoga gitu. Sehat selalu ya sayang.
1: Amin.
0: Makasih ya ayah.
1: Sama-sama.
0: Siapanya? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Aren. Sok, di belakangnya ini ada siapa ini? Halo.
2: Halo juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Update status Fortuna FM genjreng euy.
1: Genjreng euy. Oh, Cek Jule geningan ini baru naik lagi Cek Jule.
2: Gak bisa tidur gara-gara tiris.
1: Tapi benernya emang taririsnya di luar artinya?
2: Iya, suhunya aja 20 derajat loh.
1: 21, 20?
2: 20 kalau lihat di ini mah.
1: Oh, oke. Okay. Nih, sambil mengangatkan badan, sambil memang belum bisa tidur, mau lagu apa tuh Cik Jule?
2: Pura.
1: Lagu apa?
2: Pura.
1: Pura?
2: Iya. Project Saiyan Win.
1: Coba, pura. Oh, banyak nih pura teh. Project
2: Saiyan Min.
1: Project Saiyan Min. Wah, sepertinya belum masuk nih pura yang itu tuh.
2: Udah masuk sih.
1: Oh, Saiyan Min ya?
2: Iya,
1: Saiyan Min. Oke, sip. Ada. Mangga, salam-salamnya.
2: Salamnya buat Egi sama pasangannya. Makasih ya senggolannya. Terus buat Herla Nur Hadi dan
1: Bang
2: pasangannya. Buat Aren dan pasangannya.
1: Iya.
2: Terus buat semuanya aja ya.
1: Semuanya aja mah enggak.
2: Ya, mau buntutan lah segala laki, mau buntutan wae. Terus ngeblank mah enggeus wae.
1: Beres gitu nya.
2: Ya liwat wae geus ngeblank wae. Tidak tadi noelan HP mana tiris pun
1: mana teh aduh belum bisa tidurnya.
2: Ya eta aduh biasanya kan jarang iya. Susah tidur.
1: Susah tidur. Enggak apa-apa. Aman aman ditemani pokoknya Cik Jule.
2: Iya.
1: Siap.
2: Sekarang Cik Jule itu bukan juragan lele.
1: Apa tuh?
2: Jujur dan lembut.
1: Jujur dan?
2: Lembut.
1: Jujur dan lembut. Siap. Aduh jika kue lapisnya. Jujur dan lembut. Benar-benar Cik Jule. Aduh ayah we.
2: Cuma we hiburan lah tuh.
1: Siap tiris. Siap. Benar.
2: Tiris-tiris. Ya bari ngopi.
1: Tah eta.
2: Bari ngebul.
1: Cocok. Cocok pisan Cik Jule. Bari ngopi, bari ngebul pokoknya mah.
2: Atuh iraha tuh bareng-bareng.
1: Tah eta merenan ditunggulah silaturahmi lagi kalau begitu Cik Jule.
2: Allah enggak janji masalahnya kudu pakai pawang wae Cik Jule mah pan.
1: Oh, eta teh nya.
2: Oke tuh. Tadi kencar tuh bisa sendirian.
1: Oh, it's okay. No problem. Aman saja Cik Jule.
2: Bisa enggak sendirian
1: Cik. Oh,
2: malah lebih rame ah. Spesial aja buat Cik Jule dan menghadap.
1: Enggak. Terima kasih Lama banyak.
2: Kerja. Apa?
1: Terima kasih banyak.
2: Iya. Salam buat keluarga ya.
1: Iya, siap Cik Jule. Hatur nuhun.
2: Salam sayang nyama buat Cik Jule we dan keluarga.
1: Beserta ucing-ucingnya.
2: Anak maung eta mah. Matakan padamna anak maung.
1: Aduh, eta teh nya.
2: Iya, makanya sendirian we kembali ke mode awal.
1: Mode awal mangga.
2: Introvert.
1: Siap.
2: Ucapannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam, sama-sama. Terima kasih banyak Cik Jule. Yuk satu lagi, boleh mangga sanggap. Ini siapa nih terakhir nih? Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Update status Fortuna. Genjreng euy.
1: Genjreng euy.
3: Malam.
1: Selamat malam Teh Ranti.
3: Iya malam juga.
1: Waduh ini game masih belum bisa tidur atau babak kedua nih?
3: Iya belum.
1: Belum nihnya.
3: Tiap malam juga gak bisa tidur, gak bisa naik lagi.
1: Oh itu teh tilelep wae berarti Teh Ranti.
3: Jatuh wae.
1: Aduh. Ini mumpung
3: sehat ya Arido.
1: Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana ya dirimu Teh Ranti?
3: Alhamdulillah baik juga.
1: Alhamdulillah.
3: Sama Teh Jule di sini juga dingin banget.
1: Taririsnya Teh Rantinya. Ya. Bener pisan.
3: Tarik selimut aja Teh Sule ya.
1: Tah itu bener.
3: Teh
1: Cokis.
3: Jule.
1: Teh Jule kok Sule mah prikiti ya Teh. Sule mah prikiti.
3: Teh Jule.
1: Teh Jule bener. Teh Ranti, iya. Ngomong-ngomong iya. Mau lagu apa nih?
3: Pengen lagu Jagalah Dia Yang Kusayang ya.
1: Jagalah
3: dari
1: Dia.
3: Dari Cutrani.
1: Boleh, mangga.
3: Ya.
1: Jagalah Dia
3: Yang Kusayang.
1: Dia Yang Kusayang. Mangga, salam-salamnya buat siapa ya nih?
3: Salamnya buat tadi ada Kang Egay. Sama bebeknya. Si cintanya katanya.
1: Betul.
3: Juga buat Kang Herlan. Setahunan Kang Herlan ya.
1: So, setahunan.
3: Gak apa-apa, udah nggak ini nggak suka nyenggol tapi Ranti mah nyenggol ya.
1: Oh iya benar.
3: Setahunan Kang Herlan, Kang Herlan, Kang Herlan
1: tuh di booking pokok nama setahunan ya teh.
3: Juga buat Teh Mel.
1: Iya Teh Mel.
3: Maiil. Terus Pak Ben. Buat Kang Abi juga ya.
1: Betul.
3: Terus buat Teh Aren. Buat Manini, buat Mami Papi, buat itu siapa teh Kang Mus,
1: Kang Mus,
3: buat Kang Santana, buat Kang Basar, buat itu siapa teh Ibu Ipung ya,
1: Ibu Ipung,
3: iya, buat itu siapa lagi teh, pokoknya buat semua aja,
1: semuanya aja mangga Teh Ranti,
3: iya, maafin yang belum kesapa ya,
1: hampura badag gitu mah,
3: semoga sehat selalu, iya, hampura badag,
1: ah itu benar. Amin amin ya rabbal alamin.
3: Pokoknya buat semua aja sehat selalu ya.
1: Mangga.
3: Selamat mendengarkan Arido. Selamat tarik selimut.
1: Selamat tarik selimut.
3: Bobo tibra.
1: Tah itu geningan istirahatkan lah nya.
3: Iya. Yang belum bisa bobo tibra naik dulu ke Arido ikutan.
1: Nah, cokis gitu. Cocok gitu.
3: Sampai ini darang timar radio itu sampai pagi itu kan non-stop ya.
1: Oh, benar benar benar.
3: Jadi diperpendek.
1: Aduh, nggak gateng kuenya itu tehnya. Luar biasa. Terima kasih banyak loh Teh Ranti.
3: Iya, buat Arido makasih ya.
1: Sama-sama.
3: Selalu ya Arido.
1: Amin, doa sebaliknya.
3: Siapanya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Ranti. Oke, kalau begitu Sada Fortuna semuanya, kita putarkan saja lagu-lagu yang sudah di request tadi. Dan ini yang masih ngantri-ngantri, karena setelah ini mungkin Rido bacakan dulu komen-komen Facebook dan juga WhatsApp-nya supaya terbacakan semuanya ya, dan bisa tersapa semuanya. Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di update status Fortuna FM. Kincering kayaknya.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindrengna di Sukabumi.

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, kita sudah memasuki interval kedua ya, yang artinya Rido coba bacain yang sudah komen-komen di Facebook ataupun juga di WhatsApp-nya Fortuna. Ini Rido coba baca, ini ada dari Rustam Bustomi yang katanya hadir aja. Terus ada Kang Deden Gembol, selamat malam Kang DG nih, kata kayaknya ini lagi jaga apartemen nih Kang DG ya. Waduh, mudah-mudahan deh di sana Kang DG jaga kesehatan karena melihat situasi dan kondisi cuacanya cukup lumayan dingin juga ya malam hari ini. Terus ada juga dari mamahnya Sera, terus ada Fitri Hadiati Fitri, update status Fortuna FM Genjreng euy. TV3 Imo Cikaret pengen request lagu Rizky Febian Hingga Tua Bersama. Sayang spesialnya buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel A. Erwin Ijem katanya, yang sekarang kerja di Brunei. Rido dan Bang Hari ganteng, oke au ah dukanya katanya. Ucapannya genjreng Coba Rido cari dulu ya TV3 ya lagunya ya. Ini Rizky Febian Hingga Tua Bersama. Aduh, dengan itu mungkin ya, Hingga Tua Bersamanya bersama Erwin gitu, yang belum pulang-pulang, mungkin belum ada kesempatan. Hingga Tua Bersama, coba kita cek and recheck dulu. Apa, oh ada ini lagunya, Hingga Tua Bersama. Oke, selanjutnya ini ada Tumiang Virgo juga yang manco aja katanya hadir. Terus ada Romli Romrom, update status Fortuna FM Genjreng euy. Bang, ini Tommy, request lagunya dong Mutiara dari Ipang. Salam kenal Cicurug, salamnya buat fans Fortuna aja, spesialnya buat abangnya aja yang lagi siaran. Mohon diputerin ya Bang ya. Kang Romli, selamat malam. Coba kita cek dulu lagunya ya. Ini lagunya Mutiara dari Ipang. Apakah ada Mutiara, Mutiara dari Ipang? Takutnya tidak ada kan Kang Romli. Mutiara itu, coba bentar. Ini sepertinya Mutiara dari Ipang belum masuk nih Kang Romli nih. Jadi aduh mohon maaf kalau misalkan tidak ada lagunya. Tapi pastinya terima kasih banyak nih yang mendengarkan buat Kang Romli Romrom. Terus selanjutnya ada Sab Rashidin dari Sumut hadir aja katanya. Ada Evan Mahendra juga, assalamualaikum, update status Fortuna FM Genjreng. Pendengar baru hadir bang, mau request lagunya Memang Tanpa Juara, kalau gak ada Rindu Purnama. Itu lagu baru atau lagu lama nih? Coba Rido cek dulu ya.

Okay. Rindu Purnama ini ada ternyata. Ini sepertinya Rindu Purnama ciptaan dari Kang Deddy Mulyadi ya, Rindu Purnama. Oke, selanjutnya juga ini siapa lagi nih? Ada Kang Cepi Irawan, update status gencreng euy. Cepi di Ciroyom pengen lagunya Eren Takkan Pisah. Kirim-kirimnya buat semua fans Fortuna, buat yang lagi siaran, spesialnya buat yang lagi di Nagrak aja. Ucapannya gencreng euy. Lagunya dari Eren Takkan Pisah. Nih kita lihat dulu nih, Takkan Pisah dari Eren. Takkan berpisah, takkan berpaling, takkan pisah. Oh oke, okay. Ada nih lagunya nih. Buat Kang Cepi Irawan, Takkan Pisah sudah kita masukkan list ya. Ada Kang Bobo juga, Mas Irul, terus ada Kang Maman Avero juga nih. Assalamualaikum, update status Fortuna FM genjreng. Ey, malam Bang Haji bareng Bang Rido lagi mancok di Chicago. Lagunya Bila Nanti dari Nabila Maharani. Kirimnya buat Ratu Egay. Egay, Kang Egay. Sama cintanya Menini, Mama Bungsu, Balebat, Mais, Olivia Senja, pokoknya buat semuanya aja. Spesialnya buat berdua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lagunya ini dari Nabila ya. Coba kita cek Bila Nanti. Nabila Maharani. Ini Kang Maman Avero ini jauh banget dari Chicago ya. Bila Nanti. Oke, ada nih lagunya dari Nabila Maharani, Bila Nanti. Oke, terus selanjutnya juga ada dari Teh Renata Sakura, update status Fortuna FM gencreng euy. Good evening katanya. Aduh, good evening ya. Arido yang ganteng, ramah, baik hati. Amin. Sehat selalu, semangat, selamat tugas sampai nunggu gajian. Thank you so much katanya. Pokoknya Fortuna mah digenjrengkan. Terima kasih banyak Teh Aren, lagunya juga tadi sudah diputarkan ya di interval yang pertama tadi, request-request melalui telepon. Ini mungkin Rido coba cek yang komen-komen atau mungkin request-request di WhatsApp-nya Fortuna ya. Ini sudah ada beberapa juga. Ada dari Bang Lens juga, update status Fortuna FM genjreng. Semangat malam Aido, boleh dong lagunya Senang Mendengar Suaramu Lagi dari Ariel featuring Raisa. Waduh, sudah diputarkan nih tadi Bang Lens lagunya nih. Salam genjrengnya untuk Egi, Herlan, Kang AM, Teh Aren, Teh Mel, Lisna, Teh Olive, Marin, Manini, Waaong, Kang Maman Avero, Deden Bantas, Kang DG juga, Ujeng J, Ranti, Teh Mano, untuk semua Soda Fortuna aja dimanapun berada. Terima kasih. Sama-sama, tapi ngomong-ngomong lagunya mau apa nih? Karena Ariel tadi, lagu pembuka tadi ya, kalau gak saya Ariel itu sudah diputarkan. Jadi, oh pengen Penjaga Rasa aja dari Suci. Mangga, coba Rido cek dulu ya.

Oke, penjaga rasa dari Suci sudah kita masukin ya, Kak Ekang. Bang Lens. Selanjutnya juga ini ada dari Telisna nih. Assalamualaikum, update status Fortuna FM Genjreng. Selamat malam Arido, pengen request lagunya Di Saat Kau Berubah dari Dadali. Kalau enggak ada Hilang Ingatan Setia Band. Salamnya buat Kang Egi, Manini, Mais, Teh Aren, Teh Nurul, sama Waaong, Kang Surya, Kang Abi, Bang Lens, Kang AM, buat semua saudara Fortuna aja. Spesialnya buat yang lagi tugas, Arido semoga sehat, bahagia, panjang umur, banyak rezekinya, amin ya robbal alamin. Doa sebaliknya, makasih Fortuna FM Genjreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telisna, kita coba cari dulu ya lagunya dari Dadali. Kalau apa nih? Oh, saat di saat kau berubah dari Dadali. Kita cek and recheck terlebih dahulu apakah sudah masuk apa belum nih. Di saat kau berubah.

Oke, ini lagunya sudah Rido siapkan, dan kalau begitu kita langsung putarkan saja, tidak usah berlama-lama lagi. Dan selamat mendengarkan, selamat menikmati, dan stay tune terus di update status Fortuna FM Genjering A.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM. Radio Panggindringna di Sukabumi.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
1: Jangan pernah sia-siakan orang yang udah sayang sama kamu. Karena nanti kalau dia sudah gak ada, pasti bakal nyesel.

Iya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, sepertinya kita sudah berada di akhir program dari update status. Dan pastinya terima kasih banyak yang sudah bergabung pada malam hari ini, entah itu melalui telepon Fortuna ataupun juga komen-komen Facebook dan juga WhatsApp-nya. Dan kalau begitu, Ridho harus pamit undur diri. Dan pastinya selamat beristirahat untuk semua saudara Fortuna semuanya yang mendengarkan. Dan kalau begitu, mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan dan kesalahan. Saya Ridho Darmawan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.